0: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 triliun.
8: Okay.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat pelaksanaan Pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita berani anggaran sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, investasi dan lain-lain sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara dalam pengembangan bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP ini kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth. Berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
14: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
22: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
23: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulla Cela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
22: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
23: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
0: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
1: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
0: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
23: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
2: During the meeting, we adopted important documents, including.
21: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
2: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
23: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas forum konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Inflasi dan deflasi adalah dua konsep ekonomi yang berlawanan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

0: bau-bau ada program stimulus ekonomi nih pendengar melalui diskon tarif tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar 30% pendengar, yang terbukti bisa meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Jadi program yang digulirkan pemerintah ini dimanfaatkan oleh 677.955 penumpang atau sekitar 98% dari targetnya 693.690 penumpang. Program stimulus ini pendengar berlaku untuk pembelian tiket mulai dari tanggal 6 Juni dan sampai 15 Agustus ya. Jadi masih berlangsung programnya dengan periode keberangkatan 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Tapi tingginya minat masyarakat untuk kuota program ini ternyata tiket promonya itu udah habis duluan pendengar sebelum masa penjualan berakhir. Nah, selama pelaksanaan program, total penjualan tiket diskon mencapai 677.955 tiket. Realisasi penggunaan anggaran juga mencapai sekitar 99% dari total alokasi stimulus besar 67,3 miliar yang disiapkan oleh pemerintah. Sekretaris perusahaan PT Pelni, Dito, mengatakan realisasi penumpang harian tertinggi ini di tanggal 26 Juni 2026, jumlahnya itu ada 24.486 penumpang. Sementara 5 tujuan yang paling banyak dipilih masyarakat ini di seputaran Makassar, kemudian Tanjung Priuk ya, Ambon, Bau-Bau dan Surabaya. Ya, pendengar, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kebijakan stimulus pemerintah bisa memberikan dampak nyata ya bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses transportasi laut yang lebih mudah selama musim liburan. Dan tentu pendengar, selama pelaksanaan program ini, Pelni memastikan seluruh perjalanan kapal mengedepankan prinsip safety first ya, zero accident dan juga service excellent. Ya, masyarakat juga bisa menikmati perjalanan yang aman, nyaman dan tepat waktu.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan

budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar dari bau-bau, masih bersama kami di Kapten Pagi ini. Bukan hanya Buton Selatan pendengar, tapi juga Buton Tengah sama usianya ya 12 tahun. Dan baru-baru ini juga merayakan hari ulang tahunnya atau hari jadinya ke-12. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga memanfaatkan momentum hari ulang tahun ke-12 ini untuk memperkuat agenda pembangunan daerah dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis potensi maritim. Komitmen ini ditegaskan oleh Buteng pendengar Bupati Buteng Azari ya saat memimpin upacara peringatan HUT ke-12 Buton Tengah. Dalam amanatnya, Azari menyampaikan sejumlah program strategis yang sedang diperjuangkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Program ini meliputi pembangunan RSUD tipe C, kemudian juga sekolah rakyat, gudang pangan Perum Bulog, lalu ada sekolah Garuda sampai sekolah nasional terintegrasi atau SNT. Ya, mendengar Buton Tengah katanya jadi salah satu daerah yang dapat program SNT dari pemerintah pusat. Sementara pembangunan gudang pangan Bulog juga dijadwalkan mulai melalui peletakan batu pertama di akhir Agustus mendatang ya. Dan ini juga disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Pemkab Buton Tengah yang terus mendorong pengembangan kampus berbasis sains dan teknologi kemaritiman. Langkah ini diharapkan bisa mencetak sumber daya manusia yang siap mendukung pembangunan daerah berbasis potensi laut. Dan selain pembangunan infrastruktur dan pendidikan ya, pemerintah daerah juga memperjuangkan program transmigrasi maritim sebagai model pengembangan kawasan ekonomi berbasis kelautan. Dan program ini disusun bersama tim dari Universitas Gadjah Mada katanya. Ya, banyak ya pendengar di Buton Tengah yang tengah dikerjakan. Ini juga ada dari sektor sosial ya, dari Pemkab Buteng memperoleh dukungan juga dari Kementerian Sosial melalui program kesiapsiagaan bencana. Ada sekitar 260 warga yang akan dilatih jadi taruna siaga bencana, disertai pembangunan gudang logistik siaga bencana. Ya, itu dia ya pendengar, di antara program-programnya. Ya, selamat ulang tahun untuk Buton Selatan dan Buton Tengah yang ke-12. Mudah-mudahan semakin maju, pembangunan juga semakin digencarkan ya pendengar. Dan pastinya juga kita berharap agar masyarakatnya lebih sejahtera.

dan mendalam, memberikan nuansa reflektif bagi pembaca. Isi buku ini terdiri dari berbagai cerita pendek dan puisi yang mengalir dengan emosional. Rintik Seduh dengan ciri khasnya berhasil mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan setiap kata yang ditulis. Setiap cerita dan puisi membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan kejujuran, kesedihan, dan harapan. Rintik Seduh menggunakan bahasa yang indah dan puitis, membuat setiap kata dalam buku ini terasa indah dan mengalir. Kisah-kisah yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita-cerita tersebut. Setiap cerita dan puisi di buku ini mampu mengubah emosi pembaca, mulai dari rasa bahagia hingga rasa kehilangan yang mendalam. Bukan yang dibaca adalah buku yang cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang penuh dengan makna dan emosi. Kumpulan cerita pendek dan puisi dalam buku ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Rintik Seduh berhasil menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata yang sederhana, namun

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

bau-bau kalau di akhir pekan ya bagi generasi 90-an tuh di awal tahun 2000-an usianya masih anak-anak ya pendengar. Nah, ada ingat tidak ada selalu yang kita tunggu-tunggu di akhir pekan, di Sabtu ataupun juga Minggu apalagi ya. Ada program-program spesial yang menyenangkan ya untuk kita tonton di TV ya pendengar. Ya misalnya nih animasi Hamtaro atau Doraemon ya, terus juga Shinchan, ada One Piece juga pendengar, Chibi Maruko-chan dan lain sebagainya ya pendengar. Ini memang adalah minggu pagi yang sangat kita tunggu-tunggu di tahun 2000-an ya. Enti juga punya pengalaman dulu pendengar, ketika itu belum punya televisi sendiri jadi mesti numpang di rumah tetangga untuk nonton ya di hari Minggu pendengar. Wah, tapi kenangan itu ya pendengar, kita sekarang dengan fasilitas yang ada, kecanggihan teknologi yang ada, kita bisa nonton apapun ya, kapanpun pendengar. Yang penting ada kuota internet atau wifi kita bisa tonton juga kapanpun, meskipun tidak menunggu hari Minggu ya, tapi di setiap saat pendengar ya. Dan memang masa-masa nostalgia itu ya pendengar, kita juga masih bisa menikmatinya hingga sekarang ya. Tontonan-tontonan yang juga syarat makna ataupun juga punya edukasi dan hiburan pastinya untuk masa kanak-kanak ya. Karena di masa itu belum ada gadget ya pendengar, jadi kita lebih fokus dengan tontonan televisi daripada menghabiskan waktu dengan gadget. Ya pendengar, akhir pekan Anda mudah-mudahan juga menyenangkan. Apapun aktivitas Anda yang Anda lakukan hari ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Yang didoakan, kebersamaan kita kali ini juga masih akan terus berlanjut, yang ditemani Anda sampai jam 11, lebih lama dari biasanya ya, seperti itulah. Tapi tidak apa-apa, yang tetap semangat, yang penting Anda juga tetap semangat. Saya jangan terus di era ribau-bau.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Mom.
1: Halo guys, saya Damar SKNKes, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar RRI, bau-bau kebersamaan kita di Kapten Pagi cukup sekian ya. Tapi tenang saja, ada acara yang Anda tunggu-tunggu. Request lagu di jam 11 pendengar. Namun bersama dengan rekan saya Bu Zuda yang akan temani Anda sampai maghrib nanti. Pokoknya panjang deh waktu kita ya. Dan juga pendengar RRI, bau-bau terus dengarkan program-program spesial lainnya di 97,8 MHz. Dan juga streaming di RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Rikis Lagu. Ada satu lagu persembahan dari kami tadi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di awal perjumpaan kita juga dalam program acara Rikis Lagu ya. Ada lagu yang sudah hadir tadi, lagu dari Silat Open Up ya featuring Jackson Ziran yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di siang hari ini. Oke, rekan Sam, langsung rekan Alam ya, langsung saja kita buka line telepon kita di 0402-2823-994 ya. Oke, sudah ada, baik, kita coba menyapa ya. Oke, langsung saja rekan Alam. Halo, selamat siang, Rikis Lagu. Halo, selamat siang, Rikis Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikis Lagu dan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Bang Zul di Wajah.
0: Dengan Bang Zul, syukurlah masih ada begitu ya.
1: Iya, masih ada.
0: Jadi lagi apa ini?
1: Lagi santai saja mendengarkan siaran.
0: Lagi santai-santai saja. Tunggu daun begitu ya. Lagi santai-santai tunggu daun, daunnya belum gugur begitu ya.
1: Tidak
0: ada planning mau kemana ini? Libur akhir pekannya ini?
1: Saya libur, saya baru jalan-jalan
0: ini. Oh, baru jalan-jalan. Jalan-jalan kemana jalan-jalannya ini?
1: Jalan-jalan kredi itu, keliling sungai ini.
0: Oh, di keliling. Keliling sungai gitu ya, ukur sungai.
1: Ya, dari jembatan sana ke jembatan sini. Kan tembus itu di jembatan Gantung itu.
0: Oh iya aku. Mungkin selepas jembatan gantung itu ada jembatan Siratal Mustaqim itu ya.
1: Oh, itu jalan lurus itu ya, jembatan lurus.
0: Kayaknya lagi belajar-belajar begitu ya, lagi latihan kosong.
1: Belajar gitu, untuk menyeberang Siratal Mustaqim betul.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya De Marquez, Inggit-Inggit Semut.
0: Inggit-Inggit Semut ya. Oke, okay. Ini lagu ini saya masih anak-anak kok, nggak salah dulu ini juga nih.
1: Oh iya, enak ini lagu ini. Supaya kita goyang siang-siang ini.
0: Oke, okay. Inggit-Inggit Semut. Oke, okay. Ya. Spesial lagunya saya sudah ada.
1: Sama spesial pertama-tama untuk Bung Kuda dan operator keluarga.
0: Amin, sama-sama.
1: Ada Bang Andi di Batam, Ujang di Beto Ambari, Purnama di Sulawesi Barat, Angko di Lobo, Bung Pier di Barat, Bung Fei di Bure sana, Lintang Palasama di Palu, Nasrun di Palu juga, Bu Farida ada di Palu juga, kemudian ada Bang Benijo di Manado, Bung Widi di Tokyo sana, saya juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Bang Tegar dan Bung Arba di Keraton, kemudian ada Agus dan Rizka di Keraton juga. Sari di Banjar, Mas Galuh di Surabaya, Asus Rawali Rasna di Karya Baru, dan semua pendengar RRI.
0: Okay, baik.
1: Salam Rikis Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rikis Lagu ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Zul ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih ini salah satu lagu lawas atau lagu nostalgia ya. Ada lagu dari Mercy, Injit-Injit Semua. Oke, kita coba menyapa lagi ya buat pendengar yang ingin juga bersama kami di siang hari ini. Anda bisa ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa. Sudah ada rekan Alam. Oke, langsung saja kita coba menyapa di line telepon kita ya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikis Lagu.
2: Rikis Lagu dari Bunda Hani.
0: Dengan Bunda Hani. Kabar sehat ya?
2: Tidak, Yuda.
0: Kabar sehat.
2: Alhamdulillah, semangat.
0: Semangat
2: terus hari Sabtu ini.
0: Justru hari Sabtu itu hari paling mager mungkin bagi beberapa orang. Termasuk iya. Juga Bunda Hani begitu.
2: Iya, kalau Bunda Hani gimana-mana itu semangat ya, karena saya ini Tuhan rahmi saya ini ikhlas tulus. Tidak ada untuk di belakangnya, untuk apa tidak ada ikhlas.
0: Ah, masa?
2: Iya dong, masa ya Tom.
0: Perasaan itu ada istilah kalau berbicara silaturahmi itu apa ya, orang datang itu kecuali ada maunya begitu.
2: Ya, tidak, jangan salah paham juga. Silaturahim itu dari dalam lubuk hati itu disertai apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kalau tidak ada
2: kita silaturahim baru tidak dibalas, itu berarti tidak ikhlas.
3: Kalau tidak ada maunya berarti putus silaturahmi begitu.
2: Jangan, Pak. Itu riba itu tidak halal. Kalau ada maunya.
3: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Hello.
3: Hello?
2: Iya.
3: Apa itu judulnya?
2: Ular Berbisa.
3: Nah, tuh. Ular Berbisa?
2: Iya.
3: Sudah pernah dengar lagu ini?
2: Pernah.
3: Coba nyanyikan.
2: Pernah saya dengar diputar.
3: Coba dinyanyikan.
2: Hello, hello. Lagunya Hello. Ada Dinda Yudaku yang ganteng. Saya tidak menggombal ini. Saya tidak menggombal Bantoi. Istiparko.
3: Aduh.
2: Istiparko deh. Mudah lancar rezekimu, sehat kau selalu bahagia bersama keluarga. Jangan selingkuhkan istrimu, oke? Okay? Banyak malaikat yang menyaksikanmu deh.
3: Oke. Amit-amit ya. Begitu ya.
2: Amit-amit sama baik, mudah-mudahan Allah ya lindungi kita semua.
3: Iya, dijauhkan.
2: Amin, gitu. Amin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallah wakbar. Sama nyapa Dinda Yuda. Buat Dinda Yuda dan operatornya. Semangat terus hari Sabtu ini. Cerah-cerah hati dan jauh dari lingkungan ini jadi saya semangat Dinda Yuda. Kalau ada di lingkunganku anak-anakku apa itu saya tidak bersuara. Karena saya bilang saya niat silaturahim Dinda, bukan saya mencari untuk pujian, untuk apa, untuk cari jodoh di dunia, tidak ada dunia. Saya yang penting saya masih diberi kesehatan, semangat beraktivitas mencari rezeki yang halal. Biar sedikit saya syukuri, alhamdulillah. Untuk semuanya, salam sehat, salam bahagia, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Di bulan Safar ini kita harus bertobat.
3: Iya.
2: Bertobat Dinda Yuda. Terima kasih. Saya ini
3: kayaknya lagi berbicara sama Mama Dede mungkin ya.
2: Iya, betul. Tidak okay. Karena semangat Dinda Yuda. Terima kasih. Bulan Sawal ini kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Mencari rezeki yang halal, walaupun sedikit.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada lagu yang dipilih ya. Rekan dalam sudah siap. Lagu dari Hello, Ular Berbisa ya. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Bunda Hani tadi ya, dan juga lagu persembahan dari Bung Zul, salah satu warga Kota Bau-Bau yang sudah juga mengawali kebersamaan kita di line telepon. Dan sudah ada lagu yang dipilih ya. Lagu dari The Mercy dengan judul Injit-Injit Semut.

0: kisah inspiratif hari ini. Hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas, balas, pukul.
1: Hah? Tidak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Albert dan juga, Bung Albert lagi. Dari Bung Zul ya. Kita coba menyapa, ada Bung Albert juga yang sudah juga berpartisipasi bersama kita ya. Oke, halo, selamat siang. Halo. Waduh, sayang sekali ya, putus dari Bung Albert ya. Oke, mudah-mudahan Bung Albert bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya, di 0402-2823-994. Ya, selain Bung Zul, ada juga Bunda Hani tadi ya, yang sudah juga berpartisipasi bersama kami ini. Oke, kita coba menyapa di line telepon. Oke, halo, selamat siang. Masih terputus lagi ya. Oke, kita coba menanti lagi pendengar ini yang ingin coba berpartisipasi bersama kita di line WhatsApp. Oke, line telepon. Halo, selamat siang. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dan siapa dan di mana ini?
1: Dari Purnamasari, Bang Yoga.
0: Dari Mbak Purnamasari di Polewali ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja juga ini.
1: Lagi santai-santai aja ini.
0: Oke, baiklah kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Purnamas mau request lagunya. Apa kabar saya?
0: Saya baik-baik ini.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Apa kabar sayang? Itu lagu dari Armada ya?
1: Armada, iya.
0: Oke, kenapa dengan lagu ini?
1: Iya, gak apa-apa. Orangnya lagi monitor.
0: Kayaknya sayangnya ini mungkin gak ada kabar begitu ya?
1: Ada kabar sih, tiap hari kali.
0: Kenapa?
1: Iya, ada kabar.
0: Oh, ada kabar gitu.
1: Iya.
0: Ini kalau sudah ada kabar, kenapa tanya lagi begitu?
1: Iya, tanya lagi kan karena namanya kerinduan ya seperti itu.
0: Oke lah kalau gitu. Oh,
1: kirim salam ya. Kirim salam ada tadi Bang Zul, ada Bang Andi, Bapak sama ada Karen semuanya aja cinta kata kacalu. Semoga selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Purnama tadi ya di Sulbar, Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandar ya, sudah juga bersama kami ini. Oke, kita coba menyapa di mana? Line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu?
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu dengan Bang Yoga.
0: Oke, ini acara request lagu loh ini.
2: Oh, request lagu.
0: Kayaknya harus cuci muka dulu mungkin ya. Memang kalau sudah menuju lansia itu apa ya, lupa waktu begitu.
2: Udah.
0: Jadi lagi
2: udah puas itu ceramah sama Mamede tadi.
0: Jadi lagi apa nih, santai-santai saja ya?
2: Iya, santai ya, libur kan.
0: Di Batam ini sudah pernah hujan atau panas di sana ini?
2: Masih ada selalu hujan, Bung Yuda.
0: Oh iya, masa di bawah-bawah ini jarang hujan, panas gitu.
2: Bisa saya angin lagi.
0: Oke, lagunya ini?
2: Apa tadi? Bung Yuda bilang apa tadi? Balas lagunya Purnama bilang apa?
0: Lagunya Mbak Purnama tadi apa kabar sayang gitu?
2: Terus,
0: kalau saya itu bagusnya kalau untuk apa ya, untuk balasan lagu dari ini.

0: ada dua itu. Kalau bukan baik-baik oh, sayang, bukan Bang Toy begitu.
1: Oh, aduh. Bang Toy ini itu mudahan nih tadi yang bilang Bang Toy itu.
0: Oke, lagu sudah ada. Oke, katanya lagunya baik-baik sayang begitu ya. Jadi yang itu?
1: Iya, karena Bung Jun juga bilang baik-baik sayang. Jawabannya enggak, baik-baik sayang.
0: Oke, baik. Kita hadirkan lagu dari Wali. Baik-baik sayang ya, gitu ya. Jangan sampai. jadi itu ya?
1: Iya, itu.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Spesial lagunya buat siapa?
1: Ya peraguan kita ya, harus kita balas. Dan kita harus balas
0: Gitu ya. Jadi setiap ada yang request lagu pertama harus dibalas begitu.
1: Iya.
0: Semuanya yang dibalas tadi itu lagu dari siapa ya? Dari Bung Zul kayaknya begitu. Bung Zul tadi kan pilih lagu dari
1: kalau lagunya Bung Zul tuh judulnya apa? Balasannya Sisa Kubur tadi.
0: Lagunya tadi Injit-injit Semut begitu. Iya, jadi balasannya itu kayaknya ampar-ampar pisang gitu. Oke, spesial lagunya ini buat siapa ini? Amin, sama-sama. Amin, sama-sama.
1: Ada Purnama tadi, lama kita gabung, baru sekarang gabung dulu.
0: Oh iya ya, saya baru dengar juga ini Mbak Purnama.
1: Iya, dia selalu gabung, tak diangkat-angkat, dia bilang. Ini dengan bentuk kebanyakan.
0: Iya, kalau saya tahu saya tidak angkat juga begitu ya. Janganlah, kami semua ini semua penelpon tidak ada membeda-bedakan begitu.
1: Katanya selalu iya, masuk, pasti angkat yang lain gitu.
0: Kami tidak membeda-bedakan penelpon kecuali Bung Zul lah gitu.
1: Iya. Oke, salamnya buat Bung Zul tadi. Semoga sehat Bung Zul ya. Rani juga. Rani sudah gabung belum?
0: Rani kayaknya masih mimpi dia nih. Dia tidur siang bolong kayaknya dia.
1: Dia ke Medan ikut si Molon mungkin ya. dia mau gabung itu. Mungkin jangan di belakang saya nih. Dia bilang mau gabung tadi.
0: Oh iya ya. Baik. Ya,
1: Rani ada Sari juga. Ada pembukaan, ada semua-semuanya aja Bung Yuda.
0: Oke, okay, baik. Oke.
1: Okay. Terima kasih Bung Yuda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman semua ya, buat Bung Zul, Bung Zul lagi ya. Aduh, saya ingat-ingat Bung Zul terus ini. Buat Bung Andis di Batam ini sudah juga bersama kami. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga ya. Oke, rekan alam kita break lagi ya karena sudah ada dua lagu, Wali Baik-baik Sayang dan juga Armada Apa Kabar Sayang.

Dukuh Parut. Novel berlatar Indonesia pada era 60-an ini langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang setelah 4 tahun perilisannya. Melalui karya yang dikisahkan kehidupan tragis seorang penari ronggeng ini, membuat Ahmad Tohari berhasil mendapatkan penghargaan CEA World Award di tahun 1995. Ronggeng Dukuh Parut mengisahkan penari ronggeng baru bernama Srintil yang baru saja dinobatkan sebagai ronggeng terakhir setelah kematian 12 tahun ronggeng lamanya. Bagi pendukuhan yang terpencil ini, ronggeng merupakan lambang. Tanpa ronggeng, Duku sudah seperti kehilangan jati dirinya. Setelah penobatannya, Srintil menjadi terkenal dan digandrungi oleh semua kalangan, mulai dari pejabat hingga orang-orang desanya. Namun, malapetaka politik yang terjadi pada tahun 1965 membuat dukuh tersebut hancur, baik secara fisik dan mental. Mereka semua divonis sebagai manusia yang menghancurkan negara. Penabuh culung dan ronggeng pun ditahan, serta pendukuhan itu dibakar. Selama masa tahanan ini, Srintil tidak diperlakukan semena-mena oleh para penguasa karena kecantikannya yang rupawan. Namun akhirnya, hal ini membuat Srintil pun sadar akan harkat, martabat, dan haknya sebagai seorang manusia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.
3: Saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Nah, pendengar tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang ketiga ya, atau di sesi yang terakhir di acara Request Lagu. Satu menelpon lagi ya, rekan alam kita coba menyapa. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya. Ada sapa di line WhatsApp kita ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dan siapa dan di mana ini?
1: Siang, masih tidur siang tadi tuh,
0: Bung. Oh, sudah bangun begitu ya. Saya harap tidak bangun-bangun begitu. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Yes. So bye-bye saja.
1: Ada bye-bye lo ini.
0: Ada bye-bye saja tunai.
1: Makan lagi.
0: Oke. Okay.
1: Bye-bye.
0: Lanjutnya apa?
1: Ya.
0: Lanjut menyapa.
1: Oh iya,
0: request
1: lagu dulu bang.
0: Disuruh menyapa, maunya minta lagu lagi nih.
1: Iya, request lagu dulu. Mesti awalnya kan begitu.
0: Nona mau pilih lagu dari siapa ya?
1: Lagunya yang DP judul dan Pangeran Cinta. Masalahnya pangeran-pangeran kan udah gabung tadi kan.
0: Pangeran-pangeran sudah gabung tadi ya. Kalau ini
1: bagaimana,
0: apa?
1: Bung, sudah?
0: Kalau ini apa yang menelpon tadi nih? Ini ratu bukan?
1: Bagaimana?
0: Kalau tadi pangeran-pangeran sudah gabung.
1: Judul itu Pangeran Cinta.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah, sebelum saya usir.
1: Oke, salam pertama buat Bung juga depan.
0: Amin. Amin.
1: Juga yang sudah pada gabung ada Bang Zul, ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Abung Andis, Bung Angko, Bung Tegar, Bung Albert, ada Bang Ucan juga. Ayo gabung Bang Ucan.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bung Andi, ada Bunda Nur, Bunda Ciara, Bunda Emil. Ada juga buat semuanya Bang.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay,
0: Assalamualaikum. Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Bung juga.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mbak Rani ya di Ternate, sudah juga bersama kami, dampaknya menjadi penonton terakhir ya kebersamaan kita juga di acara Rikis Lagu untuk edisi siang hari ini, tepatnya tanggal 25 Juli 2026. Nah, namun kami harap Anda juga tetap stay tune ya di 97.8 MHz, nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. RRI Bau-Bau kembali memperbarui informasi Anda dalam penyampaian dinamik olahraga yang nantinya akan hadir juga di edisi siang hari ini. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Request Lagu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United, Michael Carrick, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
1: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
0: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama penting dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan. Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: pelukis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra, yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI,

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Citra menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, itu dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin duduk peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti ascending, target kita ascending.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Right now.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuruh.

0: dole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM.

Angkuh Parut. Novel berlatar Indonesia pada era 60-an ini langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang setelah 4 tahun perilisannya. Melalui karya yang dikisahkan kehidupan tragis seorang penari ronggeng ini, membuat Ahmad Tohari berhasil mendapatkan penghargaan CEA World Award di tahun 1995. Ronggeng Dukuh Parut mengisahkan penari ronggeng baru bernama Srintil yang baru saja dinobatkan sebagai ronggeng terakhir setelah kematian 12 tahun ronggeng lamanya. Bagi pendukuhan yang terpencil ini, ronggeng merupakan lambang. Tanpa ronggeng, Duku sudah seperti kehilangan jati dirinya. Setelah penobatannya, Srintil menjadi terkenal dan digandrungi oleh semua kalangan, mulai dari pejabat hingga orang-orang desanya. Namun, malapetaka politik yang terjadi pada tahun 1965 membuat dukuh tersebut hancur, baik secara fisik dan mental. Mereka semua divonis sebagai manusia yang menghancurkan negara. Penabuh culung dan ronggeng pun ditahan, serta pendukuhan itu dibakar. Selama masa tahanan ini, Srintil tidak diperlakukan semena-mena oleh para penguasa karena kecantikannya yang rupawan. Namun akhirnya, hal ini membuat Srintil pun sadar akan harkat, martabat, dan haknya sebagai seorang manusia.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, saya bertanya, Pak.
1: Hah? Enggak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami,

0: berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
1: Satu.
0: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
1: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
0: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di 97,8 MHz maupun aplikasi Radio Digital. Tidak terasa kebersamaan kita dalam program acara Just Music sudah berada di menit ke-59 lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. 13 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saat lagi RRI Bawa akan bergabung dengan program 1 RRI Kendari guna mengikuti penyampaian warta berita daerah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju.
2: Dengan segala keterbatasan peralatan sumber daya yang ada, kami tetap berupaya untuk tetap melayani masalah-masalah kebencanaan.
0: Pokok-pokok berita utama, Gubernur menegaskan momentum evaluasi dan penguatan komitmen pembangunan. BPBD bau-bau berjuang melayani kondisi darurat kebencanaan. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, Gubernur Sulawesi Tenggara pada ramah tama HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan menegaskan momentum evaluasi dan penguatan komitmen pembangunan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
3: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju.
4: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka bersama Ketua DPRD Sultra Laode Tariala menghadiri acara Malam Ramatama peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan yang dipusatkan di Lapangan Lakarada pada Kamis 23 Juli malam. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan momentum peringatan hari jadi harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali catatan-catatan perjalanan yang telah dilalui. Gubernur menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Buton Selatan selama 12 tahun sejak resmi menjadi daerah otonom baru pada tahun 2014. Gubernur menilai berbagai dinamika politik, pemerintahan dan kemasyarakatan telah membawa kemajuan bagi daerah tersebut. Namun, Gubernur juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, diantaranya persoalan kemiskinan, pengangguran, inflasi, ancaman krisis pangan dan energi, pencemaran lingkungan, bencana, hingga profesionalitas aparatur.
3: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju. Pada kesempatan yang baik ini juga, izinkan saya, selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Buton Selatan. Karena apa? Tidak mungkin saya bisa berdiri di sini kalau tanpa dukungan dari masyarakat Buton Selatan. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa terima kasih saya dan penghargaan, maka insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menganggarkan pembangunan jalan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
4: Sementara itu, pada upacara puncak hari jadi ke-12, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios berkomitmen untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setiap pembangunan akan diarahkan agar mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan daya saing daerah.
5: Sebagai daerah yang dianugerahkan kekayaan alam, budaya, dan potensi maritim yang luar biasa, Buton Selatan memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi salah satu kawasan strategis di Sulawesi Tenggara. Potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana dengan mendepankan prinsip berkelanjutan inovasi dan kolaborasi.
4: Malam Ramatama memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan juga dimeriahkan dengan pengumuman sejumlah lomba antar OPD dan pemerintah kecamatan serta dihibur oleh sejumlah penyanyi ternama. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyempurnaan data DTSN dilakukan secara menyeluruh guna menjamin keakuratan sasaran, memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi penerima manfaat. Berikut laporan rekan Heli Diawati Kadir.
6: Ketepatan sasaran bantuan sosial tidak tercapai secara instan, melainkan melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data yang berkesinambungan. DTSN hadir untuk

0: dapat diubah, justru sifatnya dinamis. Jika ada warga yang tercatat desil 5 namun hidupnya jauh lebih sulit, tim gabungan akan turun memverifikasi dan menaikkan posisi prioritasnya. Sebaliknya, yang terdata sangat miskin namun memiliki kemampuan ekonomi memadai akan dikembalikan pada posisi yang sesuai fakta.
1: Dinas Sosial dan PKH akan mendampingi untuk penurunan desil. Dan kita apa itu akan merubah desil itu sehingga posisi dari desil masyarakat itu betul-betul yang sebenarnya desilnya.
0: Selain kerjasama antar instansi, masyarakat juga memegang peran vital dalam menjaga kebenaran data. Melalui akses informasi yang terbuka, setiap warga berhak memeriksa status penerima bantuan di lingkungannya dan menyampaikan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Partisipasi ini melengkapi pengawasan.

0: bagi mereka penerima manfaat.
1: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Kendari menggelar sosialisasi implementasi Kelurahan Siaga TBC guna mendukung akselerasi program Kendari Tuntas TBC. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat juga membuka kegiatan ini mengungkapkan bahwa pembentukan Kelurahan Siaga TBC bukan sekedar agenda seremonial atau pembentukan struktur formal di atas kertas, melainkan harus menghasilkan langkah konkret di lapangan. Dikatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor meningkatkan, mengingat masalah TBC tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif lurah, camat, organisasi perangkat daerah atau OPD, fasilitas pelayanan kesehatan, kader hingga elemen masyarakat. Amir Hasan juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari untuk merubah orientasi kerja berbasis kegiatan menjadi berbasis hasil dan dampak nyata. Melalui komitmen lintas sektor pemerintah Kota Kendari optimis dapat mengikis stigma negatif penderita TBC sekaligus mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang sehat dan bebas dari TBC. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Baik, beralih kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau perketat verifikasi penerima bantuan Al-Sintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani, melaporkan.
2: Bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Bau-Bau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Siti Hasina Muniansi mengatakan setiap usulan bantuan Al-Sintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Al-Sintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu? Nanti mampukah dia mengelola ini alat? Kan ini uang negara. Kalau kemudian menjadi besi tua kan sayang ya, mending dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
2: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap Al-Sintan. Sejauh ini kata Hasina, jumlah Al-Sintan di Kota Bau-Bau dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini kata Hasina bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh Al-Sintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengelolaan Al-Sintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wa'ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengajak keluarga, sekolah, dan masyarakat memperkuat pengawasan serta edukasi penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Yuliana Linda.
0: Kanit B Narkotika pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Abdul Salam mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pergaulan remaja sebagai langkah mencegah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan fenomena yang kerap ditemukan dalam penanganan berkas perkara, faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab utama anak muda terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Yang dari barat.
5: Dari barat ya.
4: Dari barat kemudian bahwa tapi trennya hampir setiap kecamatan ini hampir
5: ada ya.
4: Ada. Dan ini sangat memprihatinkan karena ya. Kita Sulawesi Tenggara sendiri ini dalam skop nasional kita masuk zona merah.
5: Wow.
4: Masuk zona merah. Jadi itu tadi kalau berdasarkan statistik naik terus. Apalagi sekarang ini kan ada jenis narkotika baru ini yang lagi kemudian dari teman-teman BNN, Polri maupun Kejaksaan, ya. Kementerian Kesehatan. Nah ini sudah ditarik masuk sebagai salah satu zat yang masuk kategori narkotika dalam hal ini etomelit sama apalagi kalau kita lihat dari penggolongannya ini
5: ya.
4: Zat baru ini etomidet dan ketamin ini.
5: Ketamin?
4: Iya ketamin. Ini sudah dimasukkan di peraturan Menteri Kesehatan
5: ya.
4: Nomor 15 tahun 2025. Nah, ini ditetapkan sebagai golongan narkotika
5: baru. Ya.
4: Nah, trennya ini ya. Kan, jenis zatnya ini cair yang kemudian banyak digunakan oleh remaja-remaja okay. dalam bentuk vape ini.
5: Okay.
4: Nah ini dia. Ini bisa menambah halusinasi penggunanya. Nah ini saya lihat ini yang lagi tren. Makanya yeah. pemerintah sekarang lagi bagaimana lagi berupaya membuat regulasi mengatasi khususnya penggunaan vape
5: ya.
0: Penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, tetapi juga merusak mental, kehidupan sosial, serta menurunkan motivasi belajar. Naruh zat adiktif dapat menghambat kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan masa depan. Abdul Salam mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat pengawasan, edukasi, dan kepedulian agar generasi muda Sulawesi Tenggara tumbuh sehat, berprestasi, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: BPBD Bau-Bau berjuang layani kondisi darurat kebencanaan meski banyak peralatan operasional rusak. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
6: Meningkatnya ancaman bencana akibat cuaca ekstrim belum diimbangi dengan kesiapan sarana dan sumber daya yang memadai. Pada penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Bau-Bau mengakui masih menghadapi keterbatasan personil serta banyaknya peralatan operasional yang mengalami kerusakan. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Muhammad Sedik mengungkapkan saat ini BPBD hanya memiliki 28 personil termasuk pegawai administrasi. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani berbagai kejadian darurat di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Kendala lainnya lanjut kalaks adalah kondisi peralatan operasional yang sebagian besar sudah tidak layak digunakan. Dari 4 unit mesin pemotong kayu atau senso yang dimiliki BPBD, hanya 1 unit berukuran kecil yang masih dapat dioperasikan. Tidak hanya itu, perahu karet yang digunakan untuk operasi penyelamatan mengalami kebocoran, sedangkan seluruh mesin tempel kapal dilaporkan rusak sehingga tidak dapat difungsikan apabila terjadi bencana banjir atau operasi penyelamatan di perairan.
7: Saya punya anggota sejumlah 28 orang, itu sudah termasuk administrasi dan itu terbanyak justru perempuan. Tetapi dengan segala keterbatasan peralatan maupun sumber daya yang ada, kami tetap berupaya untuk tetap melayani jika ada masalah-masalah kebencanaan di warga.
6: Saat ini lanjut Tasdik, fasilitas yang masih siap digunakan hanyalah 5 unit tenda peleton dan juga 5 unit tenda keluarga yang disiapkan untuk kebutuhan pengungsian apabila terjadi bencana. Melihat kondisi tersebut, BPBD telah mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah Kota Bau-Bau untuk memperbaiki fasilitas operasional yang masih rusak. Menurutnya pembaruan peralatan menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan petugas saat menjalankan operasi penyelamatan di lapangan. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, BPBD memastikan seluruh personil tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama menghadapi meningkatnya risiko angin kencang, pohon tumbang, kebakaran lahan, hingga potensi bencana lainnya selama musim kemarau tahun ini. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Gubernur menegaskan momentum, evaluasi dan juga penguatan komitmen pembangunan. BPBD bau-bau berjuang melayani kondisi darurat kebencanaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya, pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi kami hadir dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada lagu persembahan dari kami tadi ya, sudah melengkapi kebersamaan kita. Ada lagu dari Adibal, Mengejar Badai ya, yang sudah juga membawa kita di menit ke-39 lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya ada juga baru saja mengikuti penyampaian warta berita daerah yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bawau. Semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda untuk di segmen Kepton siang hari ini ya. Oke, rekan Alam sudah ada ya. Langsung saja kita coba menyapa, ada siapa di line telepon kita. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Dengan Sari di Banjarmasin. Apa kabar Mbak Sari?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah kabarnya baik ya. Panas di sana ini, panas ya?
2: Mendung.
1: Oh, mendung. Enggak pernah hujan di sana?
2: Enggak pernah hujan.
1: Sama juga di bau-bau ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya dari Iis Ariska, Manis Hati Berduri.
1: Iis Ariska ya?
2: Iya.
1: Kami coba lihatkan dulu. Mudah-mudahan di program di siang ini. Iis
2: Ariska.
1: Ariska. Judulnya tadi apa?
2: Manis Hati Berduri.
1: Manis Hati Berduri ya?
2: Iya.
1: Kenapa dengan lagu ini?
2: Gak tahu, suka aja.
1: Jangan sampai lagi galau, tidak?
2: Enggak.
1: Iya, jangan sampai lagu lagi galau ini.
2: Cuma lagu kok.
1: Yang ada di sini Iis Iis Ariska ini di ambang sore, lilin cinta di atas sejadah. Apalagi ini rekan, mencari alasan, racun asmara.
2: Ah, racun asmara aja dah.

0: racun asmara aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah kalau gitu.
1: Spesialnya buat spesialnya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Rani, Bang Ucan, Bang Zul juga, buatnya Bang Andi di Batam, buat Bang Yunus, buat semuanya aja, buat Abang Yuda, makasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman kembali ya buat Mbak Sari ini sudah juga berpartisipasi bersama kami. Kita coba menyapa lagi di belakang Mbak Sari ya. Oke, terputus ya. Oke, di line telepon kami di 0402-2823-994. Kita coba menyapa lagi. Halo, selamat. Oke, baik ya. Ya, pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Tidak lupa aja kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini, karena sudah memilih kami juga RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda dan juga radio informasi Anda ya, khususnya di Cape Town siang sampai dengan sore hari nantinya. Oke, kita coba menyapa ini di line telepon kita langsung saja ya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, salam para dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa dan di mana ini?
2: Ini dengan Atoyib ya?
0: Iya.
2: Bu Nur.
0: Oh, dengan Bu Nur.
2: Makan Atoyib.
0: Agak kareba.
2: Mandre. Mandre.
0: Mandre?
2: Iya.
0: Yeah. Sudah mandre ini.
2: Berikan kelede.
0: Hah?
2: Mantis terkite.
0: Apa itu?
2: Makan ketan.
0: Hah? Mau makan ketan. Tapi
2: ketan itu pagi-pagi.
0: Enggak sakit perut kalau makan ketan pagi-pagi, enggak ya?
2: Tadi campur dengan lalu apa?
0: Apa itu?
2: Kaluku. Udang goreng. Masih suka kacang hijau. Itu saja menunya nak toyi.
0: Oke.
2: Ikan anu nak toyi, ikan teri, enak.
0: Kalau kita bicara makanan, lapar kembali nih. Mending bicara lagu ini.
2: Gimana yang bisa makan?
0: Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dari Ida Laila.
0: Ida Laila. Judulnya yang ada Ida Laila ini, senyum dan tangis, seribu janji, maafkan, karena dia aku, pintu tobat, cinta pertama, lembah duka, gelisah, hukum karma, takut hilang dunia. Ya?
2: Lembah duka.
0: Lembah duka. Oke, baiklah kalau gitu. Spesial lagunya buat siapa nih?
2: Soyib dengan Ananda operator. Adinda dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dan Ananda semua. Kita semua mendapat rezeki yang melipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan.
0: Amin, amin. Amin. Amin, amin.
2: Assalamualaikum, salam pro dandut. Dandut adalah kita. Terima kasih banyak Natoyib.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali ya buat Bunda Nur ya, di seputaran Buton Tengah di Mawasangka sudah juga menyapa kita ya. Sehat-sehat juga di siang hari ini. Oke, rekan Alam ya, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan ada dua lagu dari Ida Laila dan juga lagu dari Liz Ariska ya, Racun Asmara.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, pendengar, ada dua lagu yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya. Di sesi yang pertama tadi ada lagu dari Ida Laila, persembahan dari Bu Nur ya, dan juga lagu dari Isa Rizka, Racun Asmara, persembahan dari Mbak Sari. Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua. Langsung saja rekan alam, kita buka line telepon kita di 0402-2823-994. Langsung saja kita coba menyapa ini. Oke, kita mencoba menyapa dulu di line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa dulu di line WhatsApp baru kita ke line telepon ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, selamat sore Mas Yuda.
4: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
5: Mas Galuh, Jawa Timur.
4: Dengan Mas Galuh di Jawa Timur. Piye kabare Mas Galuh ini?
5: Kabare api-api wae, kabar balik di pangan.
4: Boten-boten.
5: Oh, nggih.
4: Oh, cengsu-cengsu.
5: Boten, tenang Bapak.
4: Ora.
5: Masih ya. Oh, ora. Nggih.
4: Piye laguna?
5: Lentera Cinta. Lentera Cinta dari Mackie Z.
4: Lentera Cinta Mackie Z yang nyanyi.
5: Iya, betul.
4: Yang ngana lagunya itu? Ada ya, rekan alam?
5: Pokoknya itulah. Apa, Mas Ida?
4: Ini lagi dicarikan Lentera Cinta.
5: Oh iya, salam dulu ya.
4: Misalnya kalau ndak ada Lentera Cinta apa iki?
5: Ya udah itu aja Lentera Cinta.
4: Iya, misalnya.
5: Pokoknya dari Magi.
4: Misalnya
5: ya, kalau enggak ada ya udah. Pokoknya dari Magi Z itu aja enggak apa-apa.
4: Yang penting Magi Z ya.
5: Iya, terserah Magi Z lah.
4: Oke.
5: Mau dipilihkan yang apa terserah.
4: Oh, boten.
5: Mau salam dulu ya.
4: Monggo.
5: Ya, salamnya buat Sayang Lusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu.
4: Amin.
5: Dan bahagia selalu bersama keluarga dan tetaplah tersenyum. Buat Purnama, ada Mbak Rani, ada Bang Ucan, Bang Jul. Terus ada Bang Andi, ada Bang Faisal, ada Bang Abed, Bang Tegar. Dan buat Bang Yunus, semoga sukses selalu buat Bang Yunus.
4: Amin.
5: Buat Mas Yuda juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali juga ya buat Mas Galuh di Jawa Timur. Ini sudah juga berpartisipasi bersama kita ya. Kita coba menyapa lagi di line telepon ya. Halo, selamat siang. Halo, Pro Dangdut. Halo. Oke, sayang sekali. Baiklah, kita coba menyapa di line WhatsApp ya, karena di line telepon kita ini suaranya nggak ada kayaknya ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Ya, halo. Ya, Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
6: Dengan Ibu Kalilawar.
4: Dengan Ibu Kalilawar. Kareba Madeceng.
6: Kareba Madeceng, mapilai
4: soe. Mapilai ya.
6: Mapilai Bambang, panas.
4: Bambang Malundra, bukan ya?
6: Malundra itu bagus.
4: Jadi lagi apa ini?
6: lagi monitor RR digital.
4: Iya, saya tahu lagi monitor ini, tapi lagi apa begitu, misalnya lagi monitor sambil apa, guys, makin kelilawar lah, entahlah.
6: Monitor sambil main game.
4: Sambil main game. Berarti lagi di mana ini? Di
6: lagi libur di rumah.
4: Oh, lagi di sarang begitu ya.
6: Di sarang. Kita yudana.
4: Mau keluar sebentar, jam berapa ini mau keluar ini? Abis maghrib. Abis maghrib atau petang kita mau keluar ini ya?
6: Habis sholat maghrib baru saya terbang.
4: Karena matahari masih ada begitu ya, jadi belum bisa keluar gitu.
6: Habis maghrib saya terbang, menjelang subuh saya balik.
4: Oke, okay. Mau pilih lagu dari siapa ini?
6: Oh, saya mau pilih lagu dari siapa ini? Oh, Eti Sukma.
4: Lagu dari?
6: Eti Sukma, pilih Eti aku Sukma, atau ya? Dia. Ya, pilih aku atau dia.
4: Iya. Pilih aku atau dia ya?
6: Iya, pilih aku atau dia, Kak Yuda.
4: Jadi?
6: Nggak tahu pilihannya.
4: Ini pilih aku atau dia yang nyanyi Eti Sukma.
6: Eti Sukma.
4: Eti Sukma ya.
6: Iya.
4: Kalau nggak ada saya kasih Eti Kodong saja gitu.
6: Terserah, yang jelasnya judulnya pilih aku atau dia.
4: Kalau tidak pilih sama-sama begitu.
6: Kalau tidak mau dipilih salah satunya, sudah pilih dua-duanya.
4: Oke, okay, lagunya sudah ada ini. Pilih aku atau dia ya?
6: Iya, oke.
4: Oke, istirahat saja ya. Kalau siang istirahat saja dulu, karena mungkin sebentar malam kayaknya kerja keras begitu.
6: Apa yang kerja keras? Kayak udah tinggal.
4: Oke.
6: Lagunya buat sama di buat semua saja pendengar dari bawah komputer, kecuali spesialnya buat Kak Yuda bareng operatornya, di ucapannya maaf Kak, bercanda dan selalu berjuasa selalu.
4: Iya, amin, sama-sama.
6: Semoga RR Bobo juga tetap jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Indah ya, di seputaran Sulawesi Selatan, di Sopeng ini sudah juga bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga. Sudah ada yang lagu yang dipilih ya, rekan Alam, pilih aku atau dia katanya ya. Oke, kita break dulu di sesi yang kedua. Langsung saja kita hadirkan ada dua lagu persembahan ini, lagu persembahan dari Mas Galum dan juga lagu persembahan dari Mbak Indah.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada dua lagu yang sudah bersama kita juga ya, lagu dari Maggie Z dan juga lagu dari Mbak Indah tadi, Pilih Aku Atau Dia ya. Oke, kita coba menyapa lagi untuk di sesi yang ketiga ya. Sudah ada rekan alam, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Yuda, operator Bang Alam.
2: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
3: Faiz.
2: Oh, dengan Bung Faiz. Kabar sehat ya Bung Faiz ya?
3: Alhamdulillah. Okay. Walafiat ucapan yang sama juga untuk Kayu dan juga.
2: Oke, baik. Panas di sana ini ya?
3: Oh, di sini panasnya itu bukan luar biasa, tapi di luar kebiasaan.
2: Oke, okay. Okay, mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Lagunya itu Joget Ambon Kasmawati.
2: Kasmawati judulnya apa?
3: Joget Ambon Kasmawati.
2: Joget Ambon Kasmawati judulnya begitu.
3: Iya. Jadi kita bisa goyang-goyang sedikit toh. Tapi lagu pop tadi yang naik tadi emang itu bagaimana tadi? Tadi lagu pop yang naik tadi, lagu kedua tadi.
2: Lagu apa?
3: Tadi lagu pop bukan dangdut tadi.
2: Iya ya.
3: Antara aku kau dan dia tadi lagu pop itu.
2: Joget Ambon Kasmawati.
3: Kasmawati ya.
2: Oke, lagunya ini yang nyanyi bukan Charles Umasungi, bukan?
3: Itu sudah Pak. Coba saya dengar sedikit, begini coba. Coba saya dengar sedikit.
2: Lagu bocoran. Joget, mana ada kerana?
3: Joget Ambon Kasmawati.
2: Oke, sabar ya, kami masih carikan ini. Bukan yang ini. Halo.
3: Oh bukan, enggak
2: nyanyi. Ini yang nyanyi perempuan atau laki-laki nih?
3: Laki-laki.
2: Laki-laki nih? Bukan ya?
3: Bukan, bukan. Kalau begitu lagu ini saja, dangdut biasa saja lah.
2: Ini bukan lagu-lagu remix bukan?
3: Sebenarnya mau bilang remix, tapi intinya kan dia versi joget toh. Yang raca-raca mana begitu kata orang Minang.
2: Bukan ini ya? Bukan ya? Halo?
3: Oh, bukan Bang Indah, bukan.
2: Bukan ya? Kasmawati.
3: Iya. Iya. Atau diganti saja daripada nanti repot-repot itu bongo pressure itu diganti saja Bang Indah.
2: Ini masih diusahakan ini.
3: Bukan Bang Indah.
2: Bukan ya?
3: Okay. Alternatifnya diganti saja Bang Indah.
2: Apa ini?
3: Lagu dari Mansur S, Mati Akal.
2: Mati Akal ya? Oke, okay, baik.
3: Kalau bahasa betul dengan bilang no mate mola loku.
2: Mati Akal, Maggie Z ya?
3: Ya, bukan Mansur.
2: Mansur S ya?
3: Ya.
2: Oke, okay, baiklah kalau gitu.
3: Oke, okay, untuk Bang Yuda yang lagi sihir, semoga dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Mm-hmm. Ya. Kalaupun sudah menikah, kasih kabar-kabar juga di butuhkan juga ya.
2: Iya ya.
3: Soalnya khawatirnya angka satu terus ini bahaya nih, sama-sama dengan saya juga ini, aduh.
2: Iya.
3: Pokoknya sukses lah untuk Bang Yuda, untuk operator juga Bang Alam, sukses lah juga di Negosir juga. Untuk Bang Jo di Wajo, buat Bang Ucan di Betu Ambari, buat Bang Anto di Lowo-Lowo, buat Bang Anus di Lorong Hogam, buat Yono di Pimpi, Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Alin Simanya di Kendari, Ayu di Masi Maluku Tengah, buat Juno di Sumbu Barat, buat Mas Galuh, buat Basari, semua muana.
2: Okay.
3: Tanpa terkecuali kata orang mata kerinang, semua muana.
2: Nah, gitu. Oke, okay, terima kasih ya Bung Pais ya.
3: Saya kasih satu pantun dulu.
2: Apa pantunnya ini?
3: Berjajar itu pulau-pulau.
2: Mm-mm.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Okay.
3: Daripada hati bingung dan galau, lebih baik mari kita mendengarkan acara RRI.
2: Daripada mati akal gitu ya.
3: Iya, mati akal lah dong kita. Oke, untuk banyak okay. Kita akan dilanjut. Assalamualaikum. Salam Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Faiz ya, sudah juga bersama kami. Oke, rekan alam, kita coba menyapa lagi ya di line telepon kita ini. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut lagi, sudah.
2: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Andi.
2: Dengan Bung Andi, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah.
2: Bagaimana malam minggunya? Sudah ada planning ini?
1: Oh, tidak ada.
2: Oh, berarti mati belum. Akal begitu ya.
1: Belum.
2: Kalau tidak ada planning, waduh, masih mati akal begini, mau kemana begitu ya.
1: Tidak, memang mana lagi itu.
2: Oke, ini lagunya mau pindah ke Darussalam ini?
1: Ya, ya, Fildan saja.
2: Lagu dari Fildan, judulnya?
1: Roja.
2: Roja.
1: Seroja.
2: Oh, Seroja. Oke. Okay.
1: Kalau tidak ada Fildan, yang lain saja. Bang ini kan lagi Seroja itu.
2: Baik. Oke, okay. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Lagunya buat Bung Juta dan Lepatan. Setelah buat sudah kesehatan lagu, baik juga kalau bisa menghargakan. Makin banyak hal dan berkah.
2: Amin.
1: Jol, Bung Ucang, Bung Agus di dan istrinya ya. Yang Galuh tadi, Bung Faiz, alhamdulillah terlalu banyak Faiz lah. Tidak betul sih, kita banyak pertemuan di RRI. Acara subuh tu.
2: Oke.
1: Ya buat Mbak Alin, Mbak Rani. Buat Bu Ayu Mas Rai, Bu Farida, Bunda Nur, Bunda Ani, Bunda Tiara, dan semua pendengar bawa tempat kerja selama Bernur dan Akhidat. Terima kasih Bung Jeda.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, terima kasih kembali buat Bung Andis ya, salah satu warga kota Bau-Bau sudah juga bersama kami. Alhamdulillah sehat juga di sore hari ini. Oke, kita break dulu karena sudah ada dua lagu persembahan. Ada lagu dari Mansur S dan juga kami hadirkan ini Seroja, lagu dari Boy Sandi ya, khususnya ini buat Bung Andis di seputaran kota Bau-Bau.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Sudah masuk di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita. Karena jarum jam di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 15:42 ya, waktu Indonesia Tengah. Oke, kami coba menyapa lagi di mana rekan alam di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Dangdut adalah kita, Rani.

0: Rani baru bangun. Iya kan? Mana mau dapat jodoh begitu tidur terus begitu ya? Oh iya.
1: Ada jodoh. Minimal
0: kalau mau gabung cuci muka dulu begitu. Mobil aku dari siapa ini?
1: Judulnya gula-gula, Bang.
0: Gula-gula?
1: Iya, gula-gula.
0: Gula-gula.
1: Masih akal dengan gula-gula.
0: Hah?
1: Masih akal sama gula-gula.
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Kalau enggak salah, Rita Sugiarto.
0: Salah, yang nyanyi Elvi Sukaesi. Oke, langsung saja nih.
1: Oke, salam pertama sama buat Bung Jeda, Bro. Sama Prasetya. Okay. Semoga selalu panjang umur, akur dengan keluarga, insya Allah nih.
0: Amin.
1: Juga ada Bang Andi, Bang Jul, Bung Andis, Albert Tegar, Angko, ada Bung Pais juga, ada Mas Jalu, ada Purnama Sari, Mbak Sari, ada Alin, ada Bunda Emil, Sejara.
0: Oke.
1: Okay. Dan bisa dibawa bau. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam pro dangdut. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani di seputaran Ternate ini sudah juga bersama kami ya. Sehat-sehat juga di sore hari ini ya. Oke, satu menit lagi kita coba menyapa ya. Oke, langsung saja nih. Halo, selamat sore pro dangdut.
2: Assalamualaikum, selamat sore dangdut adalah kita.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Kita dengan siapa dan di mana ini?
2: Dari Bunda Hani.
0: Dengan Bunda Hani, saya kira Mama Dede gitu ya.
2: Oh Indah, kenapa kasih yang itu Indah tadi sudah kenapa pilih dia dengan atau kau? Kau sudah tahu di anu itu digital itu TikTok. Kenapa kasih yang kau mau masuk lagi di situ pilih dia atau kau? Banyaknya ini turun di dekat rumahmu.
0: Iya ya.
2: Maaf Dinda Indah, maaf. Mau bawa-bawa kan di.
0: Oke. Lagunya ya. Ini?
2: Lagunya anu. Bahasa Opi Sudirman, 11-12.
0: 11-12?
2: Iya. Bahasa Opi Sudirman.
0: Kami coba carikan dulu ini, mudah-mudahan ada 11-12 ya.
2: Iya.
0: Kalau tidak ada?
2: Dengan itu Bang Pais, jangan kok galau. Apa gunanya itu? HP, telepon langsung toh. Bang Pais tadi, kenapa dia galau? Saya selalu Bang Pais, Bang Anies juga ya.
0: Yang ada di sini Mbak Sofi Sudirman ini tidak semua laki-laki.
2: Tidak mau itu, saya pakai perempuan. Anu saja,
0: apa itu?
2: Vita Alpira.
0: Judulnya?
2: Kacang lupa kulitnya.
0: Kalau mau 11-12 tapi yang nyanyi perempuan ini ada. Nela siapa? Karisma.
2: Oh iya, itu misal aja.
0: Oke, baiklah.
2: Karena kita ini bukan mencintai, silaturahim saja. Ya, buat Dinda Yuda, maaf ya, saya anu ini. Kita menghimur, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, panjang umur.
0: Amin.
2: Dan operatornya, semangat terus menjalankan aktivitasnya. Yang menyapa Bunda Ani, terima kasih. Salam sehat semua, salam bahagia buat Bang Anies. Semangat Bang Anies. Tantang mundur, silaturahim terus, sehat selalu Bang Anies, ada Juban Romang, Bang Pais, ada Ibu Farida, Viola, Pak Wandi di Sidoarjo, Bung Lema, dan Pak Widi yang menyapa Bunda Anies, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan aktivitas kita semua sehat bahagia. Buat Dinda Yuda, terima kasih Dinda. Waktumu, semangat terus. Salam buat keluarga di rumah. Okay. Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut ya, dangdut adalah kita. Oke, nampaknya menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan dari Bunda Tiara yang sudah juga bersama kami di 97,8 MHz atau di line telepon kita ya. Ada lagu Nela Karisma 11-12 yang nantinya akan juga mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi sore hari ini, tepatnya tanggal 25 Juli 2026. Oke, kita akhiri di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

dengan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Coba sebutkan nama-nama pahlawan.
1: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta,
2: Era Kartini, Dewi Sartika,
3: Ahmad Yani,
4: Ki Hajar Dewantara,
5: Frans Kaisepo.
0: Ceritakan sejarah bangsa ini kepada anak-anak kita. Mereka berhak tahu siapa para pendiri bangsa ini. Mengenalkan sosok pahlawan kepada mereka yang berusia dini bisa menumbuhkan keinginan mereka menjadi putra-putri terbaik bangsa di masa yang akan datang.
6: Mempertahankan negara dari penjajah, berperang dengan bambu runcing,
7: belajar dengan rajin, terus kalau menolong orang-orang harus dengan ikhlas,
6: beribadahnya yang rajin sama membanggakan nama sekolah.
0: Selamat Hari Pahlawan.
8: Pahlawan orang tua.
9: Mama, Papa, Fikri mau jadi pahlawan buat Mama, Papa.
10: Mengidolakan pahlawan yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kaca internasional.
11: Kalau misalkan para pahlawan bergerilya di medan perang, berarti saya sebagai pelajar bergerilya melawan penjajah lewat melestarikan budaya Indonesia dan berusaha untuk nggak mengikuti tren dari luar.
10: Tugas utama kita itu kan belajar. Jadi tolong buat pemuda-pemuda yang lain, belajarlah dengan tekun dan dengan semangat.
12: Pahlawan adalah orang yang berjuang untuk menghidupi dirinya dan orang lain dengan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
0: Terima kasih pahlawanku yang telah mempersembahkan kemerdekaan untuk Indonesia. Para pemuda masa kini, jadilah pahlawan dengan prestasi terbaikmu.
10: Kepada para pemuda-pemudi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, kalian sudah bisa menjadi pahlawan dengan cara kalian cukup belajar yang rajin, disiplin dengan aturan, maka kalian sudah otomatis menjadi pahlawan bagi negara ini.

0: Hukum RRI Bau-Bau.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kehidupan.

kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode LifeWell adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode LifeWell, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Oke, pendengar di manapun ada berada, terima kasih masih stay tune ya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan saat lagi untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian Gema Saripati Maju ya, yang disiarkan langsung dari Program 1 RRI Makassar.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, dan Bau-Bau. Bersama saya, Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Dwi, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Maria. Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan PHRI Sulsel. Harap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Makassar. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
4: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara apa multi tahun apa namanya. Segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran Indonesia.
3: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Silakan rekan Zuda.
5: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kami hadirkan satu informasi terkait pastikan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau perketat verifikasi penerima bantuan Alsintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
6: Bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Bau-Bau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Siti Hasinamuniansi mengatakan setiap usulan bantuan Alsintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Alsintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
7: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu, nanti mampukah dia mengelola ini alat, kan ini uang negara. Kalau kemudian menjadi besi tua kan, sayang ya, mending dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan.
6: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap Alsintan. Sejauh ini, kata Hasina, jumlah Alsintan di Kota Bobo dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini, kata Hasina, bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh Alsintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bobo berharap pengelolaan Alsintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Saatnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa?
9: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
10: Saya selalu berharap kepada semua lurah Kota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40 sampai 50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah, kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH, dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
9: Susik menegaskan, apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
1: Baik, pendengar, informasi berikut kami hadirkan wawancara dari RRI Ambana bersama rekan Kona Sutianto. Tito?
11: Baik, terima kasih rekan Rini. Informasi dari RRI Ambana untuk Gema Saripati Maju. Kuasa hukum imunodefiensi virus HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan perubahan perilaku berisiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, hingga tahun 2026 kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahaya HIV merupakan fenomena gunung es, sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bongkoriwang.
8: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
12: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil, dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
8: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
12: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas. Hubungan seks yang berisiko, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
8: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
12: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitannya untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan. Nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
11: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gemah Saripati Maju sore ini. Dari area Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli, rekan teknik Arthur Tandipayuk. Kembali ke rekan Mahrini. Rini.
1: Baik, terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gemah Saripati Maju, Sekorwil 4. Dan untuk informasi berikutnya, akan kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
13: Iya, terima kasih rekan Maria. Dan untuk sore hari ini, informasi dari Mamuju ada ekonomi digital meningkat. Anak muda Sulbar masih jadi konsumen yang dilaporkan oleh rekan kami, Ahyan Irsyada.
14: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti QRIS juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
15: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, RIS itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
14: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sudah melaporkan.
13: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Fitri dari RRI Mamuju. Dari Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan rekan Ilham.
16: Ya, bersama rekan Ilham di sini. Dan untuk di RRI Kendari, informasi yang akan kita bagikan dari BKKBN, perluas perannya mendukung tumbuh kembang generasi berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
17: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sutra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
18: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
17: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
16: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami di sana, ada Suharmi. Silakan rekan Suharmi, informasi Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah tahun 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
20: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
21: Dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
20: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Mansur Pondang, meminta KONI di Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
3: Tentu saya, khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli, meminta agar KONI Sulteng segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop KONI Sulteng, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak, ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
4: Undaan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
20: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
19: Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli terkait perubahan waktu pelaksanaan Porprov menjadi awal Desember 2026. Saya Suharmi Darmuswito bersama rekan operator Rio Rambitan kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Mbak Emi langsung dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan langsung terkait pemerintah Kabupaten Buol menargetkan rehabilitasi sarana pertandingan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026 rampung pada awal Agustus tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter kami Miftahul Jannah dari RRI Palu. Rekan Miftah, silakan laporan Anda.
22: Ya, baik. Terima kasih rekan Maria dan pendengar GSM dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Mener, mengungkapkan berbagai persiapan terus digenjot menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di daerah ini. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ini ditargetkan rampung pada awal Agustus. Dan berikut kita dengarkan bersama petikan dari Purnomo Mener selaku Dispora Buol.
23: Karena sudah sekitar 50-70% untuk waktu lagi seperti stadion itu diperbaiki kembali, insya Allah sesuai dengan waktu di seluruh daerah itu akan kumpul sesuatu.
22: Dan selain sarana-prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dispora Buol, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan POPDA 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan hotel dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Dirinya berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan POPDA 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari RRI Palu. Saya kembalikan ke rekan Maria.
1: Baik, terima kasih rekan reporter kami Miftahul Jana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Buni bersama rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
2: Terima kasih rekan Maria. Informasi news feature dari Buni sore ini terkait dengan tren sepeda yang kian digemari. Keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda, sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
6: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama di Bone. Masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda. Termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
5: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai kalangan. Buat Yuyun, tren bersepeda membawa banyak hal positif. Ada olahraga, ada pertemanan, dan ada gaya hidup sehat yang ditawarkan. Namun ketika sepeda mulai dibawa ke jalan raya, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, keselamatan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama, ada pesepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengemudi kendaraan lainnya. Semua memiliki hak yang sama untuk merasa aman. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika jumlah pesepeda semakin ramai, sebagian pengguna jalan justru mengeluhkan perilaku pesepeda yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan keberadaan pengguna jalan lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
7: Oh, kalau menurut saya tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Dan baru yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
5: Keluhan itu tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan. Tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati? Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain.
8: Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
9: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
8: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
2: Demikian news feature yang RRI Bone hadirkan sore ini. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andi di sore hari ini sudah menghadirkan informasi news feature. Dan pendengar news feature dari RRI Bone mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Mau kemana, Bu? Eh, Bu Ani. Mau kemana sih, buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas, Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya, Bu?
1: Tidak, Bu. Ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi, Bu.
0: Oh, bagus itu, Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya, Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya, Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Al-Kisah. Seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

0: seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Yang harus kita lakukan adalah seperti induk rusa. Jalanilah hidup kita dan teruslah melangkah dengan optimis dan fokus. Lakukanlah yang terbaik semampu kita. Karena Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa

0: kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka, sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu, seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
2: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia...
1: Kita ke Pro 2 Makassar untuk mengikuti Pro 2 Hits Berjaring.
2: Selamat malam Kak Rai dan Kak Rindi.
3: Hai, ketemu lagi nih malam minggu ya bersama kakak. Bantu aku dong kak, spill namanya kak.
2: Yaya.
3: Kakak siapa?
4: Kak Yaya.
3: Yaya, oke. Semua tim di kendari udah siap ya kak. Kita next lagi nyapa-nyapa. Aku mau nyapa untuk teman-teman yang ada di RRI Bau-Bau.
1: Halo.
4: Mana nih Bau-Bau?
3: Halo.
4: Halo Bau-Bau, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Kakak ini di Bau-Bau dengan kakak siapa kalau boleh tahu?
1: Rizka di sini.
3: Kakak Rizka. Rizka. Nanti ada spesial di Bau-Bau, ada live perform gitu ya kak ya?
1: Betul sekali.
3: Alright, alright, alright.
4: Rai, next, kamu mau kalau udah dari Bau-Bau kita ke Bone. Halo Bone, selamat malam.
5: Halo, halo. Makassar.
3: Ini nih kori lempet paling jauh dari Makassar.
5: Jauh sekali ya.
3: Dengan kakak siapa kak?
5: Malam hari ini dengan Kak Ayu.
4: Halo Kak Ayu.
5: Halo, halo juga berdua.
3: Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi. Rai mau nyapa kak, di teman-teman mana lagi nih?
4: Kita ke Ampana.
3: Ampana.
4: Halo Ampana, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
3: Halo, ada. Ada pantun kah hari ini, Kak? Nanti ya. Sediakan nanti memang Mingkana. Kakak Sutianto. Oke deh, Kak.
4: Audionya agak ini ya. Agak ya, kecil. Audionya agak kecil, Kak.
3: Mulai diperbaiki untuk teman-teman teknikku, semangat ya.
4: Semangat untuk hari ini ya.
3: Di sini juga lagi sibuk banget soalnya, Kak ya. Terus kita ke Toli-Toli.
4: Toli-Toli.
3: Halo, Kakak.
7: Halo, selamat malam Nindi, Rai.
3: Kaget semangat nih. Yang saya tunggu-tunggu
4: Rai. Ya, betul.
3: Selamat yang saya tunggu-tunggu. Dengan kakak siapa nih di Toli-Toli?
7: Fitri Sia.
3: Kakak?
7: Kakak Fitri Sia.
3: Fitri, ya. Oke, okay. Kita skip dulu, kita tahan dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
4: Fitri Sia, ya. Kak Fitri Sia.
3: Oh, Fitri Sia, ya. Oke, okay. Fitri Sia. Oke, okay. Rai mau siapa? Apa
4: kita
3: yang mana
4: ke
3: lagi?
4: Kita terakhir nih ya. Terakhir gak nih? Palu. Boleh. Ya, kita ke Palu.
3: Oke deh.
8: Halo, selamat malam.
4: Halo Kak, selamat malam.
3: Seperti biasa, malam. Palu aman jaya Kak di sana?
8: Alhamdulillah aman.
3: Alhamdulillah, katanya Rai salamnya Beng Oki DM.
4: Oki DM.
3: Oh iya,
4: iya lagi ini banget deh, ya.
3: Kak, center besar. Oke lah ya, ini udah semuanya ini, nanti ya. Yang belum tergabung nanti kita coba gabungin lagi. Tapi seperti biasa Rai, kita mau tenangkan Rai karena Rai super tegang teman-teman.
4: Enggak tegang kok, aku cuma terpukau aja sama kecantikan kamu malam ini.
3: Siapa?
4: Kamu,
3: saya,
4: iya.
3: Atau teman-temanku yang ada di kerumah.
4: Boleh semuanya mana, deh, semuanya malam hari ini semuanya. Waduh, yaudah. Oke deh kalau gitu ada yang mau lewat dulu nih. Ada okay. Satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.
3: Oke, mari.

0: 96,8 di Radio Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan, yeah. Dan kita mau nyapa satu teman kita.
1: Dimana
0: gengnya
1: tuh?
0: Kita andalannya Mamuju, yang punya Mamuju setengah.
1: Siapa tuh?
0: Ada Kakak Sugi.
1: Ada Kakak Sugi. Halo Kak, selamat malam.
2: Selamat malam. Adakah suara
0: selamat atau malam.
1: Gimana ini Kak? Yes. Audionya udah lumayan bagus sih Kak.
0: Iya benar. Kayaknya aku memang bermasalah dengan telingaku deh. Karena kayaknya udah bagus tapi telingaku masih terhambat. Oke, enggak apa-apa lah ya Kak. Nanti Kak Sugi siapin info update-nya, info hits-nya apa? Betul. Kita puterin dulu dong. Lagu hits yang ada di Mamuju.
3: Kedua hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna featuring Monica Tahalea titik Nadir.
4: Ibanaku selalu terlintas jalinan kisah kita.
3: Ya, yeah, Indrawari seribu kali.
4: Cukup aku milikmu dan kamu.
3: NPD sempurnanya aku.
5: Sempurnanya aku untuk dirimu.
3: Bruno Mars Cha Cha Cha.
5: Come on and cha cha cha with me. Tulus
3: jatuh suka.

0: Serere Mamuju untuk minggu ini.
1: Yap, itu dia lagu hits yang ada di Mamuju.
2: Ya, sekali gitu langsung aja. Aku juga kepo nih. Udah lama gak ke Mamuju. Padahal gak pernah.
1: Gak pernah ke Mamuju.
2: Langsung aja ke Sugi, apa yang hits di Mamuju ini?
3: Oke, pengen berkata sesuatu ya, tapi teman saya ada ya. Udahlah, kita teruskan kalau gitu. Oke. Untuk Mamuju di 9 hari lalu, sampai di tanggal 10 itu ada pembukaan satu event kebanggaan dari Sulawesi Barat juga, tentu juga termasuk kebanggaan Indonesia. Karena salah satu event yang pernah masuk sebagai salah satu dari 10 nominasi Anugerah Persona Indonesia itu digelar kembali, yaitu Manakara Fair 2020.
1: Wow. Manakara. Itu di Pantai Manakara ya?
3: Biasanya begitu, tapi untuk tahun ini beda. Jadi penyelenggaraannya dilaksanakan di Mall Matos Mamuju. Dan ya kayaknya itu diadem ya, kayak mau siang, mau malam, seru aja itu.
1: Wow.
3: Dalam mall ya. Cocok untuk kakak-kakak yang ada di Apro 2 Makassar ya, yang gak bisa kena panas dikit gitu.
1: Aku lah kalau panas-panas udah biasa gitu.
2: Iya.
3: Kita percaya aja lah ya.
1: Iya, percaya. Iya.
2: Oke.
3: Dan penyelenggaran eventnya ini juga memang sampai 3 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Dan menampilkan banyak sekali, bukan cuma kulinernya aja, panggung juga pasti meriah banget, terutama menghadirkan untuk penampilan-penampilan dari talenta-talenta lokal yang ada di Sulawesi Barat itu sendiri. Gitu deh.
2: Wow. Wih, keren, ternyata ya? Mamuju juga punya agenda-agenda tahunan yang keren.
1: Manakara
2: ya.
1: Fest.
2: Betul. Fair.
1: Fair, aku kira festival.
2: Sudah salah.
1: Festival
2: Manakara. Oke, terima kasih Kakak Sugi untuk info update dan juga lagu hitsnya. Sekarang kita ke Kak Yaya yang ada di Kendari. Halo, ha. Ayo ngasih.
1: Kok di aku enggak ada suaranya?
2: Masih mute Kakak. Mungkin aku harus bahasa Thailand mungkin ya.
1: Sawadee kap.
2: Sawadee kap.
1: Kapungklap.
2: Kayaknya
1: tadi enggak ngerti bahasa Korea, Kak.
2: Ngerti tadi di mute. Oh iya, oke. Kita tahan dulu Kak Yaya. Cangkemanyo. Kita putar dulu
1: lagu hits di Kendari.
4: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu tadi
1: dia
0: yang
1: ya,
0: lagu hitsnya
1: Pro 2 Kendari.
0: Betul, karena saya tidak sabar mendengar info hits dari Kak Yes Yes.
1: Kak Yes Yes, Kak Yayan. Ya,
0: ya. Kak Yes Yes, silahkan Kak Yes.
2: Oke, terima kasih Kak Rai dan juga Kak Nindi.
0: Jadi di Kota Kendari ya,
2: di bulan ini tuh lagi rame soal euforia final Piala Dunia 2026
0: yang memang ya dipadati di halaman Balai Kota Kendari yang digelar dari pemerintah Kota Kendari. Dan menariknya, kegiatan ini tuh bukan hanya menghadirkan layar lebar untuk menyaksikan pertandingan final ya. Tapi juga diramaikan dengan pasar murah, kemudian ada bazar UMKM, terus ada kompetisi e-sport dan berbagai door prize yang membuat suasananya itu semakin semarak. Ada anak-anak, remaja, hingga orang tua itu antusias berkumpul ya di sini untuk menyaksikan final Piala Dunia ini. Di sisi lain, kehadiran bazar UMKM ini juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus menjual produknya kepada masyarakat yang hadir ya. Sementara pasar-pasar murah dimanfaatkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Wes, tapi Kak Yayan ikut nonton gak kemarin?
0: Tidak sih. Tapi pegang siapa waktu final?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris kan juara tiga kemarin.
0: Juara tiga lumayan layak ya. Oke, terima kasih Kak Yes Yes. Sampai ketemu di akhir bulan nanti lagi ya di Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Tapi sebelum itu kan Indi, kita bakal puterin dulu ada yang mau lewat.
0: Ini siapa yang mau lewat? Teman-teman
1: jangan check out masalah. Oh iya. Ini barang yang lagi viral ya, katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
3: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
4: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
1: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
5: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
6: Masalah dibatalkan.
0: Masih di Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Yeay. Kita bakal pindah lagi kalau tadi kita di Kendari. Nah, next kita bakal ke Bau-Bau.
0: Okay. Halo Kakak Rizka.
7: Halo. Selamat malam.
0: Sebelum kita jauh ngobrol ya, ada yang mau lewat dulu Rai.
1: Apa tuh yang mau lewat?
0: Lagu
1: hits Bau-Bau.
7: Kalau

0: Yeay, itu dia lagu hits. Betul. Dari Bau Bau.
1: Ini sangat-sangat hits memang ya, sampai kita lupa kita mau menyapa Kak Kariska yang ada di Bau Bau, Kak.
0: Halo Kak Kariska.
2: Betul. Iya, kerayakan Indi, selamat malam.
1: Iya, Kak. Kariska, sebelum ada penampilan yang spesial nih, mungkin boleh dong di-update. Apakah nih info update-nya nih?
2: Iya.
1: Silakan Kariska.
2: Siap. Kalau di kota Bau Bau ya. Kan kalau Bau Bau itu terkenal sama wisatanya ya, banyak. Nah, bersepeda sambil berwisata ini menjadi referensi juga ya buat teman-teman yang mau berlibur di kota Bau Bau. Nanti bersama dengan komunitas sepeda Bau Bau Cycling Community, yang dimana ini akan dituntun menjajal sejumlah lokasi wisata di kota Bau Bau. Tentunya ini sambil goes ya, sambil bersepeda. Jadi sejumlah spot wisata di kota Bau Bau itu akan dilalui ya sambil bersepeda. Bisa dijadikan juga lokasi bersuafoto ya. Mulai dari Kepala Naga ya di Pantai Kamali. Karena kan kalau kota Bau Bau itu terkenal dengan ikonnya itu Kepala Naga gitu. Nah, pemandangan panorama alam yang indah di kota Bau Bau, dan juga ada beberapa tempat yang ini menjadi lokasi andalan kota Bau Bau, yang dimana membuat para pecinta olahraga sepeda ini terlihat ceria. Jadi sepeda sehatnya dapat, wisatanya dapat, santainya dapat gitu. Jadi tunggu apa lagi? Berkunjung ya di kota Bau Bau. Kita goes-goes ini sambil menikmati wisata yang ada di kota Bau Bau.
0: Bau. Wait. Abis ini kita OTW ya kan India?
1: Mau.
2: Segera ya.
0: Iya, boleh.
2: Nanti saya jemput. Nanti saya jemput.
1: Wait. Serius Ki, Kar,
2: serius dong.
1: Catat kini.
0: Catat.
2: Pokoknya kalau datang hubungi saya, pasti saya jemput mau lewat mana? Laut. Ya. Udara, darat boleh.
1: Oke, oke. Ada penampilan spesial nih katanya dari Bau-Bau ya, Kak?
2: Iya, sini iya, sudah dengan Yudi.
1: Oke, halo Kakak.
0: Halo Kak. Halo Karayakan Indi. Halo Prodo Makassar. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
2: Iya, malam iya, malam ini Yudi ada dua lagu yang bakal ditampilkan. Yang tentunya yang nanti tentunya ini ada dari Slang, Kutak Bisa, dan juga ST12 Putri Iklan. Kayaknya langsung saja ya Kakak rayakan ini ya.
0: Boleh Kak, boleh.
1: Aku siap menjuri.
2: Oke. Oke, mari kita sama-sama dengarkan Yudi dengan Slang, Kutak Bisa.

0: Oke, tunggu dulu ya, sabar ya. Kayaknya ada kendala sedikit nih.
1: Siap, enggak apa-apa, siap.
0: Oke.

0: Come on. Thank you.
1: Oke, terima kasih Yudi.
0: Sama-sama Kak Rizka.
1: Yudi, bisa diceritakan dulu dong sedikit sebelum kita ke Kak Nindi ini tentang prestasinya ya. Yudi itu apa saja?
0: Alhamdulillah Kak Rizka, udah lama ya. 2019 saya juara 3 nasional FL Student di Lampung waktu itu.
2: Wow, keren.
1: Ada lagi? Pasti banyak dong ya. Ini juga Kak Nindi Karaya ya. Mm-hmm. Yudi ini suka juga jadi apalagi azan di masjid ya, itu suaranya merdu sekali.
0: Masya Allah. Alhamdulillah Kak Rizka, alhamdulillah.
3: Iya. Tinggal bangun keluarganya aja nih kayaknya.
0: Amin. Doain. Doain aja Kak Nindi Karaya.
2: Amin.
1: Oke. Terima kasih ya Kak Yudi ya.
0: Iya, sama-sama Kak Rizka.
3: Terima kasih Kak Yudi.
0: Iya, sama-sama Kak Raya Kak Nindi.
3: Hai, yes, terima kasih juga Kak Rizka dan teman-teman ada di bau-bau ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Kita langsung menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di Toli-Toli. Halo Kakak Fitrisha. Kakak Bone.
2: Bone dulu dong Kak Nindi. Aduh, Bone dulu.
4: Halo.
3: Soalnya cantiknya Kak Ayu kelewatan gitu.
4: Lewat mana ini?
3: Kayu aku tenangkan dulu ya pakai lagu hits Kak Ayu yang ada di RR Money, boleh Rai?
2: Boleh.
4: Lagu hits RR Money.

0: Itu dia teman berdua yang lagi hits di Boneka nih. Lagu hitsnya Bonek nih.
1: Betul. Yang lagi hits apa nih? Boleh laporannya rekan Ayu yang ada di Bonek.
2: Ya, terima kasih di studio. Kok jadi reporter ya?
1: Benar-benar.
2: Ya kalau di Bone, meskipun yang lagi sekarang kayaknya bahas-bahas kue ya, tapi kita tidak mau bahas itu. Kita mau bahas salah satu tempat spot populer untuk menikmati sunset di Kabupaten Bone. Kalau biasanya barangkali kita familiarnya sama Pelabuhan Bajoe, kita mau perkenalkan nih kalau ada tempat menikmati sunset tapi bagian premiumnya Bone, yaitu di kawasan Tangkulara. Kurang lebih Tangkulara. Betul. Ini kalau di Makassar kayaknya Gusung ya. Kalau di Bone kita taunya Tangkulara, kurang lebih masih ada di kawasan Teluk Bone di Pelabuhan Bajoe. Kita harus naik kapal dulu selama 15 sampai 20 menit. Jadi di sana karena Tangkulara ini adanya ketika permukaan air laut surut. Biasanya juga ada jam-jamnya nih kalau misalnya Tangkulara ini tidak terlihat atau tenggelam ketika air pasang datang. Jadi ini salah satu spot untuk menikmati sunset. Kalau Ayu kemarin sempat pergi pertengahan Juli itu dapat sunsetnya sampai jam 6 lewat lah, sampai malam lah.
0: Berarti bagus banget ya,
1: bagus
0: kan
1: ini. Bagus banget, tapi enggak pernah ke Bone, Kak.
2: Bagian mananya?
1: Di mana?
0: Ke Bone kemarin, ke RRI Bone aku.
1: Ya? Ke Taman Arumpalaka.
2: Oh, yang di Lapangan Merdeka.
0: Oh iya, iya, Lapangan Merdeka, Lapangan Merdeka kemarin.
1: Lapangan Merdeka di situ. Masih hits ya, Kak ya?
2: Masih banget hitsnya.
1: Oke, thank you banget Kakak Ayu dan teman-teman yang ada di RRI Bone. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung lagi di sini ya, Kak ya.
2: Oke, ditunggu.
1: Iya.
0: Next, kita berpaling lagi nih kali ini.
1: Yes, kita berpaling kemana rekan Rai?
0: Kalau dari Bone tadi kita ke Toli-Toli lagi nih. Halo Toli-Toli, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Rai sama Indi.
1: Selamat malam. Kalau di Toli-Toli ada Kak Fitrisyah.
0: Kak Fitrisyah.
3: Betul, ada yang kurang kalian malam ini.
0: Apa?
3: Kacamata.
1: Iya benar.
3: Biasanya identik kacamata ini.
0: Harusnya pakai kacamata. Iya.
3: Biasanya itu kacamata hitam itu kalau Pro 2 Heatlitz. Pro 2 Heatlitz. Pro 2 berjaringan.
0: Iya Kak, sayang banget kita kurang prepare aja nih Kak.
1: Nantilah Kak ya, kalau kita ketemu nanti kita pakai kacamata lagi ya.
0: Kita dengerin dulu nih musik yang lagi hits di Toli Toli.
1: Mari.
4: Pro 2 Heatlitz berjaringan. Yang lagi hits di Pro 2 Toli Toli. Let's go. This is your radio. Mulai berwarna duka masa ini dan

0: Salah satunya itu pemerintah daerah, Pemda Toli-Toli bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rangkaian kegiatan yang memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Jadi rangkaian ini diselenggarakan tadi di Taman Kota Toli-Toli, diisi dengan jalan sehat, terus ada lomba mewarnai, edukasi memilah dan memilih sampah, terus aksi nyata Lisa lihat sampah ambil, serta edukasi dari para pegiat literasi. Dan kegiatan ini juga Nindi sama Rai itu semakin meriah karena memang yang ditunggu-tunggu itu door prize ya. Jadi bagi peserta kepanitiaan ini juga turut melibatkan kalangan remaja dari tingkat SMP, SMA, dan termasuk beberapa forum itu sebagai bentuk keterlibatan anak dan remaja. Nah itu satu info hits, dan ada lagi satu ini ya dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades itu serentak kemarin ya, dilaksanakan di 44 desa tersebar di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, itu resmi berakhir. Dan pastinya kalau Toli-Toli sendiri itu dikenal sebagai kota yang aman, dan alhamdulillah kemarin pemungutan suaranya itu berlangsung aman, tertib, dan kondusif ya. Seperti itu info hits dari Toli-Toli.
1: Jujur tadi kulihat Lisa, ku dengar Lisa Blackpink yang ada
2: saya juga gitu. Kaget,
1: saya kaget ya,
2: tiba-tiba Lisa Blackpink ada di Toli-Toli.
1: Jadi siapapun yang lihat Rai, tolong diambil.
2: Baik banget, parah dah.
1: Coy, gimana nih, langsung aja. Oke, terima kasih
0: Kak. Terima kasih
1: Patricia, ya. Terima kasih Kak. Salam teman-teman yang ada di Toli-Toli.
0: Betul, terima kasih.
1: Oke.
2: Next kita ke Ampana. Ada tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
1: Tabe dulu.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
2: Oke, balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di Pro 2 hits berjaringan.
2: Betul,
1: beberapa udah selesai, tinggal 2 lagi. Tiga deh sama kita ya.
2: 3 sama Makassar.
1: Yes, kita ke Ampana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nini. Masya Allah,
1: Pak Ustadz. Ada pantun, Pak Ustadz? Soalnya kalau lihat Kak Sudianto tuh masih pantun di kepala aku. Tapi gak apa-apa kalau gak disiapkan nanti.
2: Kayaknya udah disiapin deh.
1: Ya bener ya. Tapi mungkin sambil nyiapin Rai, kita putar dulu, tau anak. Anu
2: lagu hits dari Ampana. Iya,
8: Pro Hits Ampana. Pelarian Keisha Letronka.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes, Kas Sutianto.
2: Kona Sutianto.
1: Boleh nih Kak, apa yang hits tahu Ana di Ampana, anak-anak Kak?
2: Iya, ada yang lagi hit ya dari

0: Kota Ampana ya. Kalau biasa kita dengar kalau nyirih atau minang makan pinang sama sirih itu kan hanya biasanya hanya lebih populer di apa di timur Indonesia.
1: Iya.
0: Jayapura. Mm-hmm. Tetapi kalau di Ampana sendiri itu saat ini lagi digemari sama pemuda-pemuda Ampana. Ya kan.
1: Wih.
0: Mereka makan sirih sambil ada, bahkan sampai ada komunitasnya, Kak.
1: Hah?
0: Ya kan?
2: Komunitas.
0: Iya, komunitas makan sirih. Saya lupa apa nama komunitasnya. Mm-hmm. Sempat juga diundang di RRI Komunitas Pecinta Sirih kayak gitu. Yang mana mereka berpikir bahwasanya makan pinang dan sirih ini punya segudang kesehatan. Kakak ya, bahkan mereka itu rela merogoh kocek itu sampai dengan apa ya, luar biasa ya, karena mendapatkan bahan-bahan lainnya itu bukan hanya dapat Indonesia, tetapi mereka datangkan mulai dari India, Pakistan, sama Bangladesh.
2: Wow.
1: Iya.
0: Jadi kalau lagi kumpul-kumpul, misalkan lagi ada kalau jamaah masjid misalkan, atau lagi yang ada ngopi ya di dekir atau di mana saja, itu paling banyak itu bawa peralatan perlengkapan nyirih lah kayak gitu. Ada kapur, gamber, ada safarun dan lain sebagainya. Sehingga ketika yang unik itu ketika mereka lagi asik ngomong itu, asik yang kelihatannya itu bagus itu, mulut mereka merah semua.
2: Tapi kakak pernah coba enggak?
1: Coba enggak?
0: Sudah sering ku coba.
1: Tapi cocok apa tidak cocok?
0: Cocok nih.
1: Tidak cocok. Oke, okay, jangan dipaksakan Kak, meskipun mungkin tren ya.
2: Iya, tapi kalau enggak cocok ya jangan dipaksain.
0: Juga menyadari bahwasannya sekalipun punya manfaat yang berlebihan punya manfaat yang luar biasa tentang makan sirih dan makan pinang dan daun sirih juga punya ada efek negatifnya juga. Bila berlebihan seperti ada tembakaunya atau zafarunya berlebihan atau kapurnya berlebihan, ini bisa menimbulkan radang terhadap gusi dan bisa luka lidah atau bibir.
1: Betul.
2: Gak bisa berlebihan juga.
1: Gak bisa, sama tuh kayak perhatian juga.
2: Yeah.
1: Kasih sekadarnya saja, nggak usah berlebihan.
2: Aduh.
1: Terima kasih kakak.
2: Oh, terima kasih.
1: Dari Ampana, terima kasih Kak Setianta. Salam untuk teman-teman yang ada di sana ya.
2: Okay, next kita ke Palu.
1: Yes.
2: Halo Palu, selamat malam. Kakak cantik di Palu.
3: Hai, selamat malam.
1: Center besar ini, center besar.
2: Center besarnya di Palu, Di. Ada Oki DM.
1: Ada juga Nadila DM. Oke, Kak Nadila, sebelum kita nanya-nanya apa yang hits, mungkin kita kasih lagu dulu kali ya.
2: Yep.
4: Lagu hits di Pro 2 Palu, Minggu ini.

0: Oke, itu dia lagu hits yang ada di Palu.
1: Betul. Mm-hmm. Yang lagi hits boleh nih di spill Kak, di etalase mana nih Kak Nadila nih?
2: Oke, yang lagi hits di minggu ini, tepatnya malam ini, Kakak Nindi dan Kak Rai ya?
1: Rai.
2: Oh, Rai. Oke. Okay. Yeah. lagi ada Festival Danau Lindu di tahun 2026 ini yang kemarin itu baru aja dibuka, tepatnya di tanggal 23 sampai dengan 25. Jadi malam ini adalah closing ceremony-nya dan guest star-nya adalah Enau yang akan menjadi penutup dari rangkaian acara ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Taman Nasional Lore Lindu. Itu adalah salah satu area konservasi dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki sama Sulawesi Tengah. Kalau dari Palu itu ke sana kurang lebih 3,5 jaman.
0: Dan
2: agenda ini itu berlangsung setiap tahunnya begitu ya. Dengan kegiatannya ada seni budaya, promosi, wisata, sama juga ada atraksi bahari, sama juga ada kirab budaya juga. Dan temanya tahun ini di 2026 adalah Lindu the Majestic Land, merayakan warisan peradaban dengan tagline khasnya adalah Lindu bikin rindu. Kayak gitu.
0: Lindu bikin rindu.
2: Iya, Lindu bikin rindu.
1: Nah, yang rindu-rindu nanti ada teman teknikku satu Kak mau ke situ bedeng. Malam ini mau berangkat. Mau nih Kak Surahman. Nanti lah ya Kak Surahman enggak didapat nih jugain kalau berangkat.
0: Iya. Sampai ke sana udah pagi.
1: Sudah pagi betul. Baiklah, terima kasih Kak.
2: Terima kasih.
1: Nadila, salam thank untuk you. Teman-teman yang ada di Palu Kak ya.
0: Oke, okay, next mungkin kita kemana? Ya, kita
1: coba
0: balik kampung aja.
1: Coba yang ada teman-teman di Makassar kita sapa dulu. Halo.
0: Halo Makassar.
1: Halo yang di Makassar.
0: Halo.
1: Halo. Jabatulangki. Oke, di kota ini kita ada di beberapa satker Korwil. Nah, Makassar belum unjuk gigi nih.
0: Belum unjuk gigi.
1: Lagu
0: ada,
1: dulu deh.
0: Kasih dulu lagu. Kalau gitu lagu dulu kalau kita putarin ya.
1: Mari kita. Radio Republik of Indonesia. Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
3: Mungkin Makassar enggak bisa. Tapi saja tuh cinta.
4: Tulus, teh hijau.
3: Dan mungkin aku memang sekarang tak bisa. Tak bisa jatuh cinta.
5: I hate that I made you love me.
4: Ariana Grande, hate that I made you love me.

0: 102.2 FM Makassar.
1: Ya, itu dia yang hits di Kota Makassar.
2: Betul.
1: Next, kita bakal tahu nih apa sih informasi yang lagi hits di Makassar nih Kak Nini, kalau boleh tahu ada apa di Makassar.
2: Jadi untuk teman-teman sekolah 4 yang mungkin masih gabung ya, jadi besok itu di tanggal 26 sampai tanggal 30 itu ada Nabuka Nusantara.
1: Nabuka Nusantara, wah
2: betul.
1: Apa tuh Kak Nini?
2: Jadi ini kegiatan yang akan dijadikan sebagai ruang kumpul yang penuh inspirasi, terus juga disiapkan memang untuk masyarakat luas. Nanti akan ada suguhan seni rupa, musik, teater, sampai kelas parenting. Ini cocok sekali untuk saya karena saya ada anak kucing 4 di rumah.
1: Oh, iya, boleh banget.
2: Jadi saya juga harus dong parenting.
1: Harus banget sih.
2: Betul. Salah satu yang cukup menarik perhatian itu namanya agenda atau eventnya itu ada namanya AKAR, alias ini naik karena Kaci Balo National Disaster.
1: Apa tuh kan?
2: Jadi karyanya ini akan mengunjuk kita semua untuk menafsirkan berbagai isu dan pesan yang disampaikan melalui medium seni visual.
1: Wow, gitu. Keren.
2: Jadi
1: banget
2: ada,
1: ya.
2: Akan ada lukisan-lukisan tentang budaya-budaya Makassar yang ada unsur akarnya.
1: Wow, itu di mana Kak dilaksanakan?
2: Itu di Makassar Creative Hub Nusantara. Wow, itu ada di Pantai Losari.
1: Gratis enggak?
2: Ya, okay. Mas bayar.
1: Nanti
2: gratis.
1: Kita pergi ya bareng.
2: Berdua.
1: Libur kan besok?
2: Enggak. Tapi bisa sih kalau jam 1 sampai jam 6.
1: Oke. Okay. Kita boleh gaskan deh ya, besok gaskan, ya. Oke Kak Nindi, thank you banget infonya.
2: Thank you, aku pulang gitu ya. Dan yang pastinya kita udah ada di penghujung acara.
1: Iya, sayang banget. Padahal kayak masih serasa pengen deket.
2: Betul, masih ngobrol, pengen ngobrol
1: lain
2: ya.
1: Tuh, di
2: betul.
1: 4.
2: Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Kendari, Bau Mamuju, terus juga ada yang ada di RRI Ampana,
1: Toli-toli,
2: Bone, Toli-toli,
1: Palu.
2: Juga. Betul, udah.
1: Udah. Ya? Udah.
2: Kita ada lama nih. Aku juga mau terima kasih sama tim teknik aku hari ini.
1: Boleh banget nih tim teknik nih. Wah, luar biasa banget lari
2: terima
1: semua
2: kasih,
1: nih.
2: Enggak kelihatan.
1: Thank you banget udah memperjuangkan Pro 2 Hits Berjaringan untuk hari ini.
2: Oh iya benar. Gitu. Kalau gitu, makasih teman-teman.
1: Makasih
2: kru yang ada di Korea Lempat. Terima kasih juga Rai. Terima kasih PA aku malam hari ini. Yeah. Ada Enggi Suci Hilyani. Harusnya dia di Bone tapi dia ada di sini. Ini kita kasih cukup-cukup 1 jam nah karena banyak sekali sisanya. Kalau gitu selamat malam minggu.
1: Selamat malam minggu. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye semuanya.
2: Bye-bye.

Oke, baik pendengar ya, tadi kita baru saja mengikuti Pro 2 Hits Berjaringan. Kita beralih dulu ya, menantikan penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi terkini dari dalam maupun luar negeri. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tembak target persisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dikeluarkan samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menang sama tadi kita laksanakan yaitu menembak 2.000. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi. Tadi sekitar pukul 10.30, kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Papitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Amantel Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Agam sangat bangga sekali Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya. Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Baik mendengar dimanapun Anda berada ya. Saat lagi kami hadir drama radio untuk menemani kebersamaan Anda tentunya ya di malam hari ini dengan judul Tarian Hati RRI Singaraja.

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Males ah bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Abah, kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot? Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledet pong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nak, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: Wah, kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support, Kak.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari. Wow.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga poluamaku, mga poluakaku, duka mga poluandiku. Atong po incaku malosita porang umoka suara i program acara Pogovolio. Te yaku Ardilan te operator Mamila Fati. Pendengar, na kai dalam limbo volio lorong kehutanan Radio Indonesia. Selamat malam to bar-bar yang kita morangona siaran mami i 97,8 MHz atau RRI digital te streaming mami. Pendengar, cara Pogo Volio edisi na Sabtu malam hati 25 Juli 2026. Mau pelo mau kerja kerja tengkam membalo sakama itali po mami i koso apa koso jua. Jua valu, jua talu, sio-sio apa. Tava membali duka i nomor na WhatsApp mami. I koso valu, jua-jua, lima sio, pitu jua sio-sio apa. Fatih yang telepon lah, kita coba petang. Kita ya, udah kata kojak-kojak. Halo, assalamualaikum, Pogo Volio. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tence masih?
1: Halo, berolah,
0: kurang tempat. Oh, gak. Tua apa minyak lele sih?
1: Alhamdulillah.
0: Ya apa yang minyak sih kita?
1: Manu
0: agar raga?
1: Ule.
0: Nggak makan ngalu itu?
1: Oh, ngalu? Nah, nasusnya. Anda nasusnya, kalau anda nasusnya makan ngalu. Makan anda kan terlalu
0: punya
1: pinjaman
0: maupun
1: nak
0: apa-apa
1: ya dia makan uang. Gara-gara kaya tangan aku bentuk mau tangkis ya makanya bentuk sih kalang aku sop ya bilang kau pada ke manua jadi itu telah aku pada ke manua
0: bulat nah apa kasih ke kanan aku ngalui
1: gak bisa yang panah ya gue nih. Makanya sekarang waktu itu sana ya orang namo biasanya itu pernah tahun baru banjir muka makan kan itu tidak mau kapal bulan 8 saya petamu namo.
0: Oh gara kai
1: mbe
0: oh panai ya masih lai
1: mbe panai ya maka kan parangnya BMG BMKG parang wasam lorong lagi ta mga te kumaw ko sa ide kan dahil ko takamata de rona mo kan walo ko ay parang kasi ka na yung menturo mo yung kalor do maratya na po ko na mga sasano ko siya to mga sumbo para tingyan
0: mula tomo kak o ngalun jas ta may ka okay baka ukaran data
1: ulang jam sih.
0: Mbak.
1: Hai. Nggak sejarah nih, biar tanya baru pernah kau. Adanya mereka nih, bapak sih tanya putih anu. Timurah. Mereka kak. Adanya baru berlindung. Kontur lindung tak. Mau beringin. Jadi, nggak sejarah.
0: Mbak, maka. Biasa naik pemain maka ngalung bosi ya. Maka aku ngalui tafo sih?
1: Enggak, maka.
0: Oh, gara,
1: maka kaya? Maka enggak salah mengkotek karena waktu nombor dia gitu. Anda kan, anda pernah berarti kan saya dulu. Jadi mereka kan, abar itu baru ngalui nangka maka. Hai. Anda pernah berarti saya lalu kan?
0: Gara, wait. Epo malim ini harga naik kan si Epo mai. Gara-gara makan lu sih le.
1: Hei. Ya gua ande hei. Ada deh ande ande kita sih dia satu na. Kalau ni ke rahama udah cuma dari kan makan tak ada pintu. Apa turun na. Adik kata mau lu mau apa ya tu? Mencari si mana deh? Apa kau sih mau ikannya? Apalagi yang ini yang dah coba dikata mati nanti saya punya awalnya mau apa ya tu? Oh ya baru ikannya.
0: Gara kalau apalagi makin dah gara ikannya siapa lagi mencari tab ian le yang dah lah le?
1: Si mencari si mana deh? Ada rahsia le mana satu binatang mati lamu lah? Mereka rahsia le kini deh. pemandangan Jerman kan dia selalu enggak pelatinan deh membesar kumpulan yang berumur banuan bermain mereka di yang kita lihat kata-kata pelatinan deh adik-adik yang mau menjana pelatinan deh akhirnya apalagi mau serius sih. Nah, kadang lo punya kalau kepala yang punya lo sih. Ya, gue punya kalau aku nanti berat dia. Apa yang terkadang kan yang gak angkat telepon, gak angkat telepon aja, gue lah, gak angkat telepon, gue. Kayak tambah-tambah, gue lagi ngek, ada kone, mungkin ada pilihan dia, realitasi, taman jangan juga. Mana, sangat mata deh.
0: Dosi itu nama itu sih. Oh ikannya mali sih, para giuragi gua sih mali sih, wey.
1: Itu apa maksudnya? Kan andai aku Prabowo itu, andai aku Prabowo main nomor satu lah rakyatnya kinandina. Ah baru-baru kinandai boleh kinandai komodaki. Tapi nak kata tu dia, barna gorombola, apuski itu, mulu-mulu ngalwa kata aku mati aja. Mengandai, wey. Dia malah tinggal. Kalau pahamannya kamu mulai. Kamu aku jenur aja ting. Kayak itu aja aku lagi satu gitu. Terpau wali namanya sih itu. Eh, aku bagi mamar ya. Hei, kaki lah kau. Ya aku kunjungkan aku di belakang. Aku mana. Kemudian itu kilang dari seorang hari apa. Ih, datang kamu. Ih, Indonesia sih negara tau. Mulai doa nama ya. Dan datang kamu. Sebenarnya saya masih gigi, tapi akhirnya marah. Nasi kuning, ketika nasi putih kan sapi marah bu. Saya marah puluh ribu anak. Hei, saya silakan perangai. Tapi masih gigi, lupa talati. Eh, talati tak menemukan, tapi tak ada yang tapi nak, eh, nanti talaga. Talati, eh.
0: Bila?
1: Eh, aku, Jadi, waktu presiden, baru dia baru pinang deh. Kalau dia mau gubernur, baru itu kan baru disebut. Cuma bantuan. Pada saat mana satu yang tinggal hadir Fransi, tinggal dia yang tinggal Fransi.
0: Jadi mengkakak kena tahu permen samnya ke lagu nence masih?
1: Ke lagu nence ada lagu nak kabo-bobo ada.
0: Alaman barangkali boleh main apa? Rama lagu ke kabo-bobo sih? Lagu nanti nce masih?
1: Kalau Maria, muka semuka tujuh belas Agustus itu, Farindana itu, Setia, Sanggawa, Banwa, ikut lomba itu, Barat Putih, umum-umum, Amari itu. Sesuai itu, Mulut Farindah, Bapak Tudi, Arab Jawa itu.
0: Gue barengkan air anaknya, terima kasih dan tak kucak-kucak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sebelum kau pada tak kocok-kocok te mengkakak karena menakai Malaysia te Albert. Fatih dah tem telefon aku leh. Coba tangke aku. Halo, assalamualaikum, pegawolio. Halo, assalamualaikum, pegawolio. Halo.

0: Baik pendengar, kabilango jaringan makoy sao? Fatih tim telepon apa? Oh, mbak. Coba tangke. Halo, assalamualaikum. Pugabolio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pugabolio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten cema sih?
1: Oh iya, aku Ibadu Bang Zul.
0: Oh, kita sih. Nama. Kau pamitnya lele sih. Alhamdulillah. Ya pai mini. Alhamdulillah malapelap. Ya pai mini sih.
1: Ibanua dan kan ganja.
0: Oh, garaga. Be. Be itu apa sih beta-beta kita itu ya maka aku arong alu.
1: Hei. Sama kangal.
0: Oh, garaga lah ini.
1: Tekas dulu ku anu kunu dia kasih parasi lu kasului.
0: Bele.
1: Beno malu sih magar namu malu tuh. Oso anak umma lah. Bina kedala itu ada udah itu pun sama itu magari di DWT KGWT Kapelangku itu. Saya boleh jambat tadi ini magari. Ada umma lah. Maka malu be anak ada indah. Masuk kepan.
0: Maka tuapan deh saya makanan lu sih leh. Pengaruh nau kau bola siar atau apa sih?
1: Wanu cupik sama itu mau musim wanu ada gua kumarah musim.
0: Gara kai.
1: Ya ni nope itu sarunai.
0: Jadi biasa nama kan dia makang alway atau ngalung alun aku sampal waras sih.
1: Ah terma semua sampal, gar pernah sampal. Woi, aku saya makang ada tak indah timbu si woi makamu si woi tapi ni yang boset.
0: Gara kai. Bela woi. Mau jadi yang di WT-WT yang kita itu gara koyo Konovia masuk lo malam bos yang
1: menggari. Masuk paling. Aku malu menggari sih. Minta buku lambu atau suling untuk matang dia tanam itu kan dari. Aku malah sih ada suatu.
0: Oh, makan dah makai boy malah tuh.
1: Oh, iya malah ya lah.
0: So biayi, so itah bergara kasih makanan malah lah. Eh, makanan ya boleh.
1: Indah minyak parfum pun pegar.
0: Aigo si, aipo jaringan aipo masih sama si.
1: Oh, ada tak aipo pambai ku. Cuman maaf, ku emang ni nomor na tu, ada yang bakar ku.
0: Oh, bem.
1: Maka boleh po pambai ku perikanan tu.
0: Bem, mendapat ku pambai adi.
1: Nanti ada anak itu, anda tadi para jemaat tapi suatu.
0: Aipo marah orang, masih nanya, setak kerja si. Oh, jadi pino ama pel minta rang lagu nan cema sih gitu.
1: Oh, lagu nan lu pe bonito bungke.
0: Bonito bungke.
1: Iya. Yeah.
0: Lagu nan tan cema sih.
1: Eh?
0: Lagu nan tan cema sih.
1: Ah, babana puteng kita, ate penam situ tu. Bung Albar sai bolio itu bung tegar. Wah, lu geger ke yang baris. Kala anu, Rizka. Rizka. Bolio wae
0: be.
1: De Agus. Simpo anu Bung Kasih Surabaya, Bung Kasih Senda Malagama anu tadi po. Kawan simpo ujang betambari. Bung Fei bure. Kemudian ujang mai libu tamai. Cina ibu toy.
0: Wano Ladika.
1: Ah Ladika malah tu kan langsung nak kasih. Eh bar-bar mi merangon au siaran air
0: di tangan aku. Betar makas pinama dan tak kojak-kojak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, simpom kau pada ta konca-konca te pinomai wajomai Bang Zul. Pendengar, rona mo danya mo ruamnya sampo konca mam si. Jadi mo pelna mo konca-konca tenggam tangi po ya talipomit dan pom kata sambungnya konca-konca ta. Tetap rang radio mami RRI.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Baik pendengar, terima kasih danya Satya Rango Radio Mami RRI Wow Wow khusus nako acara Pugo Volio Malona Hadin Jazz. Pendengar, ruang lagu butuh ni lagu Volio aku sama simpom pak data pati ya. Bapana lagu Volio Mainava sama akan Albert kesimpul ke lagu Bonito Bungkei sama akan Pino Mai Vajome. Fatih tem telepon leh. Coba kata yang kemam dah kata.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Pugo Volio.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Encik mas ye.
1: Salah Rika.
0: Oi, juta si. Aida.
1: Umbay.
0: Tua apa minyak lele si?
1: Iyo lele malapi.
0: Malapi lapi lai, alhamdulillah. Ya apa yang minyak si, Rika?
1: Ibanua.
0: Ibanua. Pemta kerja itu, neta kerja apa itu?
1: Kata turun hati.
0: Garakan dan tak ambil beli sih, malah hati sih.
1: Enggak.
0: Ih, kuat apa sih, Dika? Tu apa tu kadanya ni betul itu, maka aku ngalui itu.
1: Makam
0: luka di gara kai sornya tu bawa na gunung si makan orang lo guru kayak bibina tavo ka sarpina tavo ka bila jadi nda mana itu orang pangam pp tavo neve itu nama makan lo dah siapa pp tavo
1: kura-kuramu sih.
0: Wah, kura-kuramu garaga. Wih, wih, ndak kasapu mengarambang ebe itu ha. Salah-salah kan mahalimu kok itu harganya kan itu le. Itu apa, May?
1: Enggak.
0: Maaf-maaf udah itu ikan itu ebe itu, harganya kan nih. Kamali.
1: Iya, pos sama dia kan
0: deh. Garaga, wih. Tua apa deh? Tua apa deh? Sedangkan di Sarpina itu mali mau ikan
1: deh.
0: Wah, namanya pemulai bang nomplangnya maka boleh, tak boleh. Jadi mami aku rapka sapa ikan deh lah ya. Mami. Boleh. Jadi film ini rangulak sama yang lagu nanti masih?
1: Tanya lagu na kaki disaku.
0: Kaki disaku. Bedanya. Jadi lagu nasi itu nanti masih?
1: Cuma tau asli.
0: Cuma uka.
1: Tau cinta duka.
0: Kau simpon cuma uka.
1: Ente ramla duka.
0: Tunjuk mau ke sari.
1: Tuh sari duka.
0: Sari ndak ndak sama ya ke sari.
1: Macam mau telepona.
0: Muga bung nai sawan danyo Albert danyo Bang Zul.
1: Umbet Bang Zul.
0: Cemau ke Albert suka. Kasimpon cemau kak, nanya po. Bisa merah tak sih, bisa merah.
1: Tempat itu kecuali mana, barbaria.
0: Oh, barbaria. Bebarkana, terima kasih. Dika, dan tak konjak-konjak.
1: Sama-sama.
0: Be, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, simpom ko pada ta koja-koja te sabangkai livu to mai la dika. Fati tem telepon au. Boleh coba tang ya. Halo, assalamualaikum, Pugo Volio.
2: Waalaikumsalam, Pugo Volio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten cema sih.
2: Oh iya, aku adalah Tegar.
0: Uy, maram beto tu si murta si pagur simpom mangapa ko. Bang Zul si sao. Kira kasta perangom suara.
2: Perangom

0: Oh, Garaga. Ya may mini si Pagoro.
1: Bano
0: ase na lang. Oy, bano amin ger. Simpom ta mina kami ni sabe tanay pom le, Pagoro.
1: Undara ya aja tik aponay le.
0: Oh, Garaga. Biro na mo dami ni kukamata kita ay mal na hamis ito yung masigi.
1: Oo, hindi ako kene.
0: Oo, garaka. Oo, besar niyo ay ta solo mini banu ay sa betana si.
1: Hindi. Ang dati ko na tapato
0: si. Uy. Bale, jadi ande tapoli ba ay barama ko si? Maka garaka ay ba si? Kato apa si? Maguro.
1: Abi, ano sa dia ko kari?
0: Oh, garaga, mbe, mana ferry nda to nami si anda?
1: Be anda aku eva to nami si aku, be nai nda aku eva kamu tak aku kerjaan mah.
0: Garaga, hey, maka kira-kira tu apa nai le si? Maka eva si kayak inda si.
1: Oh,
0: inda pisau pernah. Oh, inda pisau pernah lah. Bi, kamatnya, kamatnya ro nama ngalu si bi. Maka ugaran data si.
1: Ya, mbak lagi kan dia konya kau, dia nong tahu Mary kor nama pernah ke tiang tu, tapi ya awak apa yang jenak jeruan no sama kita.
0: Gara kai?
1: Nggak otoi tu aku, kok dangku dangku, eh mbak kau mengamir.
0: Mbak, wih, saya saban tarana sih ngalu sih maka, wih, porung kari kau pada sih.
1: Masanya kan kau narik boleh.
0: Mbak kasih masanya sih ini. Bula pengaruh nao bula nao pia ga sih ke tiba-tiba ke harus nasi dapat makan ga lu tau? Ketua apa mi? Pagiru?
1: Anda konyo ngalus ni, sedang ga aku atau matau sih kok ngau ngalus apa sih maka anda konyo tanya coba sih ya dia bilang-bilang sepuluh sih aku bau
0: sih. Oh, mbe, ro nam sih anda bau sih te pia? Te pawang na tuh pak anda ngalus sih te pawang nao ga sih Pagiru?
1: Ya,
0: ya, ya, ya, ya. Ben, itu pawang lah, kita paham apa ya, Bi? Pak, ilapnya sih, Pak, harus pindah apa ya, Pak, emang kalau harus pindah apa ya, japa sama ya, kayak balanda kalau gak lo sih, eh? Agar?
1: Ya, ya, ya. Ya, apa dia?
0: Jadi, Pak Guru, permintaan sama ke lagu nanya masih?
1: Maitap sasanu.
0: Ih, main tak pesasang. Nek. Iyo, judul lah kok liriknya sih.
1: Nah, liriknya sih, cuman masih main tak pesasang itu.
0: Main tak panggang kataka?
1: Pesasang, panggang kataka. Nanya, jelawan.
0: Be, judulnya sih, Pak Guru. Kira, pembinci kikuli. Nanti jamir nama lirik nama, main tak pesasang.
1: Oh, gerak kasih itu perangkan.
0: Be, jadi lagu na binci kikuli.
1: Be, saya lapai mertno.
0: Oh, be. Tuh? Oh, be. Lagu na tuh cewa sih, Pak Guru?
1: Abang ngatuhin kita. Ada yang jauh orang pengaku sawi jematan Belin Aing. Kasih info bang dikai. Kepai main liputau main. Bang angkoi lovlovo main. Bungpei bure dari barat pun dengan sejarah dari bawah pokok valia masih sampai sama lapar lapar. Angkat apa?
0: Be, terima kasih Pak Guru dan tak kocak kocak ka. Baik pendengar, simpom kepada tak kocak kocak te pinol meminakai Malaysia ti bang Tegar. Ya pendengar. Da tonami si koja-koja mami te bang Tegar sam balik katandaina acara Pogo Volio edisi malna Sabtu. Malna Sabtu malna Hadi 25 Juli 2020 si bea selesai mo. Tapi ya pendengar, tai mani maafan de koni te salah-salah Pogo tava bosakan dai malapera dai malapirang. Pendengar, tadi te umur ampun mini kata pukawai maulna hadi arwa ya aku Ardilan te operator mami la Fatih boleh akam ta posangai kitam tangkan apok.

0: Becuk, Bu.
1: Lo ada pusalah apa sama Kam sampai setiap hari Kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu.
1: Oke, baik pendengar, kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu ya, memori lewat lagu. Baik pendengar, seperti biasa Ruang Rindu hadir di malam minggu Anda ya, dengan lagu-lagu pilihan Anda Indonesia mancanegara, boleh bebas ya di malam ini. Halo.
2: Halo
1: Ruang Rindu. Oke, Albert, lagunya siapa nih?
2: Alda Garisma.
1: Judulnya?
2: Kutadimu.
1: Alda Garisma. Silakan mau menyapa siapa ini?
2: Masih saja ucapannya, selamat mendengarkan. Buat orang keraton, selamat tidur, semoga berhenti dari kaisar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu. Terima kasih banyak ada Albert di Keraton Buton. Halo. Halo. Baik, Alda Garisma ya. Aku tak biasa ya. Baik mendengar, di belakangnya Albert, kembali Rizka tunggu ya di 082359972994 ya. Aku tak biasa atau ku tak biasa ya. Aku tak biasa. Halo.
3: Halo. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Oke, Bang Andi, silakan mau dengar lagunya siapa nih? Kita bebas sih. Mau mancanegara, Indonesia bebas.
3: Oh, Indonesia saja. Harus malam ini.
1: Harus malam ini.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Harus malam ini, oke deh, siap. Padahal judul ya. Lagunya silakan menyapa siapa ini, Bang?
3: Buat Bariska dan Mbak Fatan, selamat sudah bersama keluarga, semoga bukan semakin banyak hal dan buka. Buat Bung Agus tadi, Bung Tegar, Bung Agus, dan istrinya Mbak Rizka, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Tari, Mas Galuh, Uncle Roman, Jul, Bang Faiz, Andi di Batam, siapa lagi ini di,
1: yang mana?
3: Di Jepang.
1: Oh, Bang Widi.
3: Di Jepang, lagi di Lampung, di Manado.
1: Bang Nasrun, ya, Sulteng dia ya. Bang siapa lagi? Lupa saya.
3: Lupa juga namanya. Oke, buat sama saja, buat Mariska, ya, semoga terhibur. Salam, Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mariska.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bang Andis ya. Saya cek WhatsApp dulu ya, sobat, ada yang bergabung, bisa juga di via WhatsApp ya, silakan. Jangan lupa nama dan juga alamatnya ya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Oke, baik pendengar, masih di Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang ingin kembali bergabung, silakan di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994 untuk Anda yang ingin bergabung. Kita lagunya hari ini bebas ya, Indonesia dan juga mancanegara ya.

0: Kayaknya pada lagi pada malam mingguan ya, malam ini ya. Malam minggunya lagi pada ngapain aja sih nih? Kalau Anda mungkin yang lagi jalan-jalan keliling kota bau-bau ya, sambil mendengarkan kami di tape radionya, di mobil, atau mungkin yang lagi jaga keamanan atau lagi di pangkalan ojek ya, tetap semangatnya, tetap semangat pokoknya buat semuanya ya. Semoga rasa lelah hari ini tuh bisa dibayarkan dengan hasil yang baik ya. Baik pendengar, kita hadirkan lagi di ujung telepon. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oke, Mbak Sari di Banjarmasin. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mau dengar lagunya dari Arif.
0: Arif yang mana itu?
1: Apa ya, lupa.
0: Saya pilihkan saja ya.
1: Iya, pilihkan aja ya.
0: Ya, penting Arif ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan namanya apa, siapa ini?
1: Ya, salamnya buat semuanya aja, buat Bariska, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah punya dua lagu ya. Tidak perlu kita lama-lama. Kita hadirkan lagunya ya. Asik.

Baik pendengar, kita hadirkan dulu lagunya ya, sesaat lagi tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita lanjut lagi di sesi terakhir ya untuk Ruang Rindu. Saya baca via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Selamat malam, hadir kembali Agus dari Keraton. Mau menyapa sahabat-sahabat semua yang mungkin di kesempatan malam ini sedang beristirahat. Selamat beristirahat, selamat bertugas juga buat penyiar. Semoga semuanya diberi kesehatan sehat lahir dan batin. Lagunya Bila Rindu dari Rani Ray. Lagu ini disampaikan spesial buat istriku yang tercinta dan tersayang, Rizky yang ada di sebelah sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya Bang Agus ya. Ditunggu lagunya ya. Siapa tadi tuh? Bila Rindu ya, saya cek dulu lagunya.

Baik pendengar, kami cukupkan Ruang Rindu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka tentunya. Nanti di pukul 11 akan ada jazz musik ya, menemani kebersamaan Anda beristirahat di malam hari ini. Rizka pamit, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Baik pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir kedua dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat beristirahat. Kami undur diri dengan ucapan terima kasih dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, bau-bau sekali di udara tetap di udara. Merdeka.